0: hitam.
1: Loh, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya elah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Istora Semarang, Suara Warga.

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

0: jam 7 pagi sering telat, siapa dia?
1: Suara seru, penyiarnya lucu.

Ke Indonesia. Selamat pagi sahabat suara semuanya. Apa kabar? Apa kabar? Balik lagi pagi ini di Suara Seru. Yoi, sudah hari Rabu, tanggal 22. Dua hari lagi gaji maju, satu hari. Mantap. Kalau yang ngikutin hari kerja bank. Kalau emang tetap pokoknya tanggal 25, ya berarti hari Sabtu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai aja. Tiga hari lagi, dikuat-kuatin aja. Makan apa yang bisa dimakan. Hai, pagi ini balik lagi di Suara Seru. Rio Dinata, Wisnu Wiratmaja. Stay tune.

90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Apa kabar sahabat suara? Gimana pagi ini ya kan ya? Kemarin ada apa aja kegiatan? Kayak kalau saya itu kemarin cukup senang karena bertemu dengan teman lama ya kan ya, sama teman saya yang udah dulu dia di sini juga kerja di sini juga di Trax, dulu masih di Trax, dan sekarang dia udah bareng sama keluarganya udah pindah ke New Zealand, dan akhirnya kemarin kita ketemu lagi cerita-cerita, terus juga mengupdate cerita-cerita baru ya kan ya, dan ya feel good aja akhirnya ketemu lagi, cerita lagi, kayak update kehidupan masing-masing aja gitu. Karena kan yang kita di sini, dia di sana, itu kan semua orang pasti ada cerita beda-beda juga. Ya seperti itu. Karena kalau menurut saya bahkan dengan teman-teman yang teman SMA, karena teman SMA saya kan banyaknya ya di luar, enggak ada yang di Semarang malah sama sekali. Karena SMA saya kan juga di luar kota ya kan ya. Bahkan sampai sekarang pun saya juga masih update loh ke mereka ya, walaupun cuma lewat DM lah, walaupun cuma lewat WA gitu. Nggak ada salah juga kok gitu. Karena orang kan sekarang itu kadang sering apa ya, curiga kalau tiba-tiba ada teman lama yang WhatsApp, teman lama yang nge-DM atau apa gitu. At least kayak sekali buat kamu, kalau emang kamu ngerasa dekat nih, ada apa ya, kedekatan emosional sendiri lah sama teman, apalagi teman dekat, nggak mungkin kalau kamu nggak ada apa ya, nggak ada keinginan untuk tetap berkomunikasi juga gitu. Sering-sering aja, asal nggak minjem duit ya, semuanya tuh pasti bakal oke-oke aja. Kayak bahkan saya sama teman-teman yang udah, ya mereka udah berkeluarga, udah apalah, semuanya tetap aja kayak, apa kabar kok, gimana, sehat, gini, oh ya udah alhamdulillah sehat, udah kayak begitu aja selesai, nggak ada tuh belakang-belakang ya. Karena sebenarnya sejujurnya itulah yang merusak pertemanan, yang pertama prospek, yang kedua pinjam duit.

0: Buat hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya? Bu Nana!
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.

hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.

0: Lapor, suara seru Rio Wisnu hari ini terpantau lucu dan masih aman. Ganti.
1: Kemarin itu buka di thread itu banyak banget tiba-tiba yang nge-share.
2: Soal apa?
1: Side job, apa semuanya gitu.
2: Side job ya? Apa yang bisa gue lakuin ya?
1: Soalnya buat kita semuanya itu seperti side job. Buat kita itu main job. Sekarang gue tanya, MC,
2: main job.
1: Siaran,
2: main job.
1: VO,
2: ya
1: hitungannya main job juga main karena job. Karena kan ya kita bergeraknya di bidang itu.
2: Benar.
1: Saya jobnya apa gue tanya?
2: Apa gue ya? Sepedaan hobi.
1: Gue apa ya? Saya job gue ya? Hantar anak lah.
2: Sahabat suara punya pada punya side job nggak sih? In this economy, hustle-nya kalian apa?
1: Iya, boleh pakai kalian 20 ribu.
2: 2 ribu, 20 ribu.
1: Gue kalau sama anak baru sih gue suruhnya 20 ribu.
2: Itu 18-nya jadi kopi kemenangan.
1: Itu side job gue tuh dulu itu.
2: Pemalak.
0: Demi kenyamanan dan kelucuan, suara seru Rio Wisnu masih dalam pengawasan. Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi. Ganti.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Halo, selamat pagi sahabat suara. Ketemu lagi.
0: Ya ampun. Nggak bisa, kalau masih Rabu mah.
1: Nggak berasa tiap hari. Ya, tiap hari ketemu terus.
0: Nggak berasa. Mungkin di kamu nggak berasa, di kita sih itu berasa banget.
1: Aduh, ya. Tiap hari bangun pagi.
0: Iya.
1: Kita ngajuin siaran malam aja yuk.
0: Ya ayo kita siaran malam ya. Nah, terus ngomongnya lebih bebas ya.
1: Ya enggak juga dong.
0: Kayak ngomong pagi ini enggak bebas aja.
1: Kita aja pagi udah sebebas ini, gimana malam? Paling bertahan 2 hari.
0: Seminggu paling lama. Habis itu kena SP dulu, habis itu baru di drop pagi lagi.
1: Capek banget kemarin ini badminton.
0: Oh ya badminton.
1: Badminton terus ketemu lawan yang gila. Jauh di atas gua. Jago banget mainnya, oh, Pak.
0: Baru gabung.
1: Iya.
0: Baru gabung.
1: Mungkin sebenarnya udah beberapa kali ya, cuma gua enggak inget mukanya aja.
0: Bisa gitu. Kan skill mainnya tetap ada dong.
1: Nah, gue inget cara mainnya. Abang-abangan yang ini nih, kayaknya inget deh pernah main di sini juga bareng. Jago banget, Pak. Emang jago banget.
0: Okay.
1: Stepnya, langkahnya tuh cepet banget loh. Pivot sana, pivot sini. Udah balik lagi di posisi semula.
0: Kasih bola ke lapangan sebelah, gak kejar sama dia.
1: Iya, abis itu dipukul sama raket gue sama pemain lapangan sebelah. Tang! Mana yang lapangan sebelah anak les lagi.
0: Gua kasih ke lapangan sebelah, ter, dia gak ngejar. Oh ya, oh, ini iso.
1: Satu, itu out, gue gak dapet poin. Dua, gue dimarahin lapangan sebelah. Tiga, gue ngerepotin temen.
0: Wah, gue bocahin mainnya.
1: Seriusnya so rasa dijak, udah lah wis. Jengkel kayak saya lagi mainnya yuk.
0: Oh iya. Yeah.
1: Sampai jam 5, dari jam 3 sampai jam 5. Lumayan tuh. Gue total-total ngecek smartwatch, gue total main tuh hampir sejam. Lumayan tuh, Pak.
0: Turun aja, tetap sama.
1: Sama. 15.000.
0: Main sejam.
1: Kalau biasanya, sahabat suara ada yang tertarik silahkan.
0: Biasanya kan kalau kayak gitu main 2 jam, 3 jam.
1: 2 jam aja.
0: 2 jam. Mm-mm. 2 jam lu sejaman ya. Berarti itu bisa dibilang 2 game, 3 game lah ya.
1: 3 lah gue. 3 game ngedur. Gokil.
0: Orangnya lagi dikit.
1: Iya.
0: Orangnya lagi dikit.
1: Di satu sisi gue ngerasa ada sisi positifnya sih, bahwa stamina gue masih kenceng emang ya.
0: Ternyata ada stamina lebih kenceng gue gak kejar.
1: Itu gimana ya caranya biar bisa kayak gitu ya.
0: Anak ini juga dari...
1: Gak tahu dari mana.
0: Oh gak tahu.
1: Karena kan kadang setiap orang, ini pasti kejadian lah di mana-mana. Tiap orang yang datang kadang bawa orang lain lagi.
0: Iya.
1: Ada yang datang lagi bawa temannya lagi.
0: Terus yang ngajak udah gak datang, temannya tetap datang.
1: Nah, minggu depannya dua-duanya gak datang, berarti mereka lagi bermasalah tuh. Atau dirasani grup E. Gue nek gue konco segena.
0: Kayak kotor-kotor terus toh. Gue kan koncoku. Kayak kan sudah dianggap konco ya.
1: Dan kemarin yang menarik tuh ada ini yo. Jadi, ada les badminton buat dewasa. Gue jarang tuh ngeliat tuh.
0: Lah,
1: kalau tenis kan ada coaching, ya kan, yeah. Padel juga. Kalau badminton biasanya itu anak-anak kecil.
0: Kenapa kalau udah gede disebut coaching, tapi kalau masih kecil disebutnya les? Padahal kan sebenarnya sama aja.
1: Sebenarnya les sama coaching tuh beda di ini, yuk, harga.
0: Betul.
1: Kalau les tuh lebih murah.
0: Les lebih murah.
1: Kalau coaching kadang ada fotonya, videonya.
0: Iya betul. Iya.
1: Oh iya deh. Coachnya pakai bahasa Inggris.
0: Lebih banyak gaya ya kalau coaching.
1: Dan di badminton kan jarang. Coaching badminton.
0: Iya.
1: Les badminton. Mereka satu kantor atau satu grup gitu kan ngumpul, pakai satu coach begitu, satu pelatih begitu. Udah terus mereka belajar step. Belajar megang raketnya yang benar gimana.
0: Berarti dari nol.
1: Dari nol.
0: Oh iya.
1: Gue ngelihatnya seru juga ya. Apa gue ngajakin anak-anak di suara buat begini juga ya. Kayaknya enak deh.
0: Ngajak buat les atau?
1: Ngajak buat les. Abis itu kan tetap main. Gak mungkin les doang.
0: Nih gue kasih tahu.
1: Apa?
0: Jangan les yang bosen. Main aja yang seru aja pada gak bisa. Kamu sangat ngadi betul-betul ya lah.
1: Jujur gue pengen sih.
0: Les badminton.
1: Les badminton.
0: Lo pengen les badminton buat apa lagi? Lo kan udah bisa. Jadi lo pengen kayak begitu pelatih yang ngajarin kayak begini nih ya, kita serve eleh. Pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro
1: harus validasi sama guru les.
0: Masa sih coach bagus sih.
1: Ya gue lebih karena emang suka aja yuk. Kan dari kecil gue suka badminton. Yeah. Cuman pas zaman kecil nggak ada kesempatan buat les badminton aja.
0: Ya. Yeah.
1: Jadi gue bisa main, tapi gue nggak tahu teknik yang benernya apa. Nah, itu kalau punya teknik yang bener di usia sekarang tuh, gue pengen main kayak bapak-bapak yang suka trik-trik gitu loh. Nah, nipu-nipu anak-anak yang lain gitu.
0: Wah, bapak, itu seru banget. Bapak-bapak perut mancung,
1: nah,
0: yang secara kalau dilihat looknya,
1: ah ini mah paling nggak bisa lari.
0: Iya.
1: Begitu mukul bola satu.
0: Iya betul kan, dia nggak bisa lari.
1: Lah bagus pukulannya, bisa gitu.
0: Tapi stepnya dikit, udah dapet semua lapangan.
1: Nah itu.
0: Iya.
1: Gue pengen les badminton tuh biar main gue efektif aja.
0: Itu juga yang gue bilang ke ini, ke pelatih basketnya anak gue.
1: Hmm.
0: Bikin kayak. Boleh buat bapak-bapak.
1: Gue ikut
0: dewasa.
1: Gue ikut karena jujur penasaran gue sebenarnya. Iya. Penasaran sama basket.
0: Iya.
1: Kenapa dribble gue kalau basket nggak bisa sinkron sama langkah kaki? Kayak ibaratnya ngedribble bola basket itu kegiatan multitasking yuk buat badan gue yuk.
0: Jadi ya.
1: Tangan berasa. Harus dribble. Kaki misalkan kaki mau ke kanan tapi bolanya di tangan kiri gue. Lepas tuh pasti.
0: Gini, gue kasih tahu. Jadi kita bisa menilai saat main basket nih. Ini yeah. Menurut gue ya, menurut gue. Lo bisa menilai lo semaskulin apa saat ngedribble basket.
1: Masa?
0: Diam dulu. Lo udah ngerasa maskulin banget, maco banget. Tapi pada saat lo dribble basket, di situ bakal dilihat lo punya apa ya?
1: Tingkat maskulinitas.
0: Tingkat maskulinitas lo bakal berkurang berapa persen di situ nanti ada.
1: Tangan kiri kan jarang ngepake tuh.
0: Gak usah tangan kiri.
1: Begitu make tangan kiri bolanya lepas, elah.
0: Tangan dominan aja. Kalau maskulin lo tinggi emang dia ngayun.
1: Mm-mm.
0: Tapi kalau nanti akan berkurang, itu bola itu kayak ditepok tuh lo sambil lari.
1: Puk.
0: Lo bisa ngeliat di situ.
1: Jangan sedih wah. Pas nepok, ketepok bolanya pakai tangan kiri. Tak, ya jangan sedih wah.
0: Terus juga pada saat minta passing, ada yang pas, ada yang pas.
1: Kan, bapak-bapak yang lain jadi curiga ya.
0: Oh mulai gak asik nih.
1: Jadi gagal fokus.
0: Aduh, makanya.
1: Sore-sore udah capek kerja.
0: Tapi buat emang
1: harus pulang pancet lagi.
0: Kepikir buat iya sih ya, kayaknya kalau ada kelas buat bapak-bapak kayak seru juga.
1: Jangan dipikir ya, ini buat coach-coach atau pelatih-pelatih di luar sana, jangan dipikir yang pengen les itu cuma anak-anak doang. Balas dendamnya orang dewasa itu enggak cuma beli mainan. Tapi ke experience.
0: Betul.
1: Ada yang mungkin di zaman kecilnya kayak gue pengen bisa les piano, les saksofon, les musik lah. Di trades pun gue ternyata banyak menemukan orang yang sama yuk kayak
0: gue. Iya.
1: Baru umur 30 nih, kalau baru mulai les alat musik, wajar gak ya?
0: Wajar.
1: Nah,
0: les renang juga banyak tuh.
1: Iya, les renang gue juga ngeliat banyak.
0: Iya, karena survival skill kalau itu les renang itu.
1: Takut tiba-tiba banjir kan?
0: Iya. Kan lo nggak tahu berangkat kerja tiba-tiba banjir bandang.
1: Banjir 1,5 meter. Wah, untung udah bawa baju renang.
0: Sama kacamata renang. Si paling prepare.
1: Untung kemarin udah dilatih. Sekarang aku bisa banjir tapi gaya katak.
0: Berangkatnya di mana kerja ya banjir 1,5 meter?
1: Itu emang nyari sih yuk. Kalau itu nyari, itu emang nyari yuk. Wah, gue mau berangkat kantor gue di sini. Kantor gue di sini. Titik banjir sebelah mana ya?
0: Kantor di Sayung. Berangkat muter marina kayak iso.
1: Parkir marina neng Sayung renang.
0: melipir. Makanya fokus sahabat suara kode kayak begitu. Kalau berangkat kerja itu kita harus fokus juga jalan mana yang harus dilewati.
1: Tapi yo percaya nggak percaya tiap pagi tuh banyak banget orang yang gagal fokus.
0: Nah.
1: Sahabat suara coba absen dulu lah yang sering gagal fokus nih.
0: Iya.
1: Biasanya gagal fokus itu faktornya cuma satu, karena kurang asupan kopi, sobat suara. Nah, biar aktivitas kamu jadi lebih fokus nih, mending kamu beli kopi Cafino aja ini.
0: Jadi kopi Cafino ini memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk yang bikin rasa dan aroma kopinya ini paling bold. Dan cara dapetin ini juga gampang. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat. Ada 4 varian, ada oat cappuccino, milky espresso, oat mari latte dan juga Spanish latte.
1: Cafino asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: Indonesia.
1: Ternyata walaupun TV kamu gak nyala, kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu gak kenapa?
2: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Hmm, mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Pokoknya enggak. Yang paling debak di Korea itu cuma idol group aja. Titik. Enggak. Yang Joss itu pokoknya drama sama variety show. Coba lo lihat, orang-orang itu ngomongin idol group, bukan lainnya.
2: Ih, orang-orang juga ngomongin drama sama variety show.
1: Apaan sih?
3: Usah pakai berantem, bisa kali di Noregayo semua bakal dibahas kok. Drama iya, variety show iya, bahkan sampai idol grupnya juga dibahas. Jadi kalian duduk tenang dan dengerin Noregayo tiap hari Minggu jam 10 pagi sampai jam 12 siang.
4: Noregayo,
5: fantastic baby.
6: Kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
7: Memutarkan musik pilihanmu.
8: Suara warga Indonesia.

0: 90,2 FM Suara Suara Warga Indonesia. Selamat pagi sahabat suara.
1: Aduh, selamat pagi.
0: Gak kerasa udah hari Rabu ketemu lagi kita.
1: Gak kerasa udah jam 8.
0: Udah lebih. Mau jam 8 ini.
1: Udah mau jam 8 ternyata.
0: Gue heran Semarang di pagi hari tuh antara jam 6 sampai jam 8-nya. Gue kan tadi berangkat telat tuh. Baru OTW sekitar jam 7-an lebih lah. Ya kan? Terus gue ngerasa paling di jalan udah mulai agak sepi kali ya. Wah, ternyata tidak, Virguso. Makin rame. Mana terik banget lagi cahayanya.
1: Makin siang, berjemur. At least makin siang. Antara dari jam setengah tujuh sampai jam setengah delapanan, itu jalan lagi rame-ramenya. Itu lagi peak banget tuh, Pak.
0: Makanya ini anak sekolah tambah banyak apa gimana sih? Maksudnya katanya ekonomi lagi sulit loh, kok sekolah?
1: Karena ekonomi lagi sulit. Jadi kan hiburan buat keluar jadi berkurang.
0: Aduh.
1: Makanya akhirnya jadinya ya kita mau hibur diri. Ngapain nih enaknya?
0: Lah ngantar anak sekolah lah. Ngantar anak sekolah hiburan. Wow, di jalan penuh kayak gitu. Pusing guys.
1: Wow. Makanya ya kalau at least kalau emang pengen sepi jam 6 berangkat.
0: Bener
1: kita
0: sih.
1: Dulu berangkat siaran jam 6.
0: Setengah 6 berangkat udah harus udah OTW.
1: Sepi banget. Dan ini yang at least gue alami pada saat, ya kan, gue beberapa kali

0: Bobrok saya
1: masih
0: malah orasi.
1: Kalau jalannya 7 at least masih ada juga kecelakaan, tapi at least enggak ngebut soalnya macet. Cuma lupa ngerem, duk, cuma nyundul.
0: kecelakaan kecil atau paling kecelakaan bodoh, misalkan di lampu merah nih. Mikirnya berhenti. Berhenti biasanya pikiran kita tuh identiknya dikaitkan sama motor berarti udah harusnya distandarin. Niatnya distandarin udah kakinya lupa. Turun nyek jatuh bodoh.
1: Gue sering lagi begitu. Perasaan udah standar, kaki udah dilepas ya jatuh. Iya. Tapi ya mau gimana lagi, jam 6:30 berangkat kan emang semua orang lagi beraktivitas mulai jam segitu. Jam 6:30 berangkat ngantar anak dulu, abis itu lanjut ke kantor.
0: Aduh capek banget sih itu, nggak kebayang besok gue kalau punya anak gimana ya. Aduh.
1: Jam 7:30 aja berangkat. Jam 8
0: berangkat. Siarannya jam berapa itu? Kalau gue udah punya anak masih siaran gak ya kira-kira?
1: Itu dia.
0: Iya. Jangan-jangan nanti kalau gue udah punya anak jadi CEO. Gaji 25 juta sebulan ya kan, tinggal di Semarang. Wah mantap.
1: Ini gue kasih tau, CEO tuh gak harus gajinya gede loh.
0: Oh gitu ya.
1: Lu punya somai juga, kalau yang punya lu ditungguin CEO.

0: Woi,
1: kamu kenapa sih sayang? Kok marah-marah terus?
0: Hah? Enggak kok. Ini loh, Woi, udah mau mulai.

0: 10,2 FM, suara-suara warga Indonesia.
1: Kita update berita dulu jam 8 pagi ini, yeah. Sahabat suara. Jadi kemarin kan banyak banget tuh yuk yang masalah orang pindah dari WNI lah. Ini kita tambahin lagi persyaratannya. Kalau kemarin kita update, kalau lo mau cabut dari WNI itu ada persyaratan bayar 5 juta dulu.
0: Ya.
1: Nah sekarang ada persyaratan lain yang lebih lengkap lagi. Kita tuh bisa
0: dibuka secara gamblang banget ya caranya sekarang ya.
1: Kita tuh bisa ngelepas status WNI, asal syaratnya kita tidak menunggak pajak apapun dan tidak tersangkut kasus pidana. Gitu.
0: Oke.
1: Tapi kalau tersangkut kasus pidana masih bisa kok pergi ke luar negeri. Tapi tetap WNI. Paling jadi buruan Interpol.
0: At least lah, ini pidananya harus korup. Baru bisa.
1: Jadi pemerintah kita menegaskan bahwa proses pelepasan status warga negara Indonesia itu nggak bisa dilakukan secara sembarangan. Berdasarkan PP nomor 30 tahun 2026 tentang PNBP, pemohon wajib memenuhi sejumlah persyaratan termasuk tidak memiliki tunggakan pajak dan tidak sedang terlibat perkara pidana. Ini kita ke kantor imigrasi nih. Selamat siang Pak, saya mau ini lepas status WNI. Oh, sudah bawa berkas-berkasnya? Bawa Pak. Siap. Pas dicek, mohon maaf Pak Wisnu, ini ada syarat yang menghambat untuk proses pelepasan status WNI-nya. Apa ya? Ini skupinya tahun lalu belum kebayar. Perkara, aduh pajak skupiku ternyata belum terbayar.
0: PBB rumah dong, 100 ribu.
1: Dan setiap permohonan juga akan melalui verifikasi lintas sekitar 14-15 kementerian dan lembaga sebelum diputuskan. Oh, panjang banget itu. Dan persyaratan duitnya kayak kemarin ya, kita udah jelasin, pemerintah itu natapin tarif baru sebesar 5 juta rupiah untuk pelepasan status WNI. Dan sementara itu biaya naturalisasi menjadi WNI naik jadi 75 juta Pak. Yoi. Berarti nanti kalau misalkan ada pemain bola lagi yang mau dinaturalisasi, kita udah bisa hitung tuh berapa tuh. Ini minimal udah 75 kali 3 aja udah 200 berapa juta tuh.
0: Berarti
1: banyak lah.
0: 15 WNI yang keluar, kita bisa naruh satu pemain baru timnas.
1: Beri aku 10 pemuda, maka aku tukar dengan 2 pemain naturalisasi.
0: Ekan ini perbandingan.
1: Akan kuguncangkan sepak bola dunia.
0: Keluarkan 15 pemuda, masukkan satu pemain naturalisasi, akan kuguncang Malaysia.
1: Tapi emang lumayan sih banyak ya kemarin gue ngeliat tuh orang-orang yang sesuai arahan Bapak ya, postingannya gitu.
0: Iya.
1: Sesuai arahan Bapak, sekarang saya sudah di Norway Pak, terima kasih. Sesuai arahan Bapak, sekarang saya udah ada di Dubai.
0: Iya.
1: Sesuai arahan Bapak Pak, selamat siang.
0: Iya.
1: Mohon izin, sekarang saya sudah ada di Jerman. Banyak yang kayak gitu.
0: Gimana ya Pak ya? Ya, gue juga bingung Pak.
1: Gue besok update juga. Selamat siang Pak, sesuai arahan saya sekarang masih di Klaten. Masih di Rembang.
0: Sesuai arahan Bapak, ya. Anak saya protes. Anak saya suruh cabut dari rumah. Tapi jangan lupa bayar dulu.
1: Astaga.
0: Aduh, ya gue nggak tahu ya itu gimana ceritanya sampai kayak begitu. Apakah yakin kita yang kita tangkep ini kan hanya potongan-potongan, ya kan ya. Kita juga nggak tahu
1: fullnya.
0: Secara fullnya emang konteksnya itu apa yang disebutin gitu. Makanya kita juga jangan gampang kebawa dengan narasi-narasi pendek yang kayak begitu, ya kan. Karena kan kita juga nggak tahu secara fullnya yang disampaikan itu kan juga apa sampai ada narasi seperti itu gitu. Yang kita dapat adalah sekarang ini narasi pendek yang sudah terpotong, diupload ke sosial media, dan itulah yang menggulir jadi bola liar.
1: Kita nih bangsa Indonesia loh, kita tuh bangsa demokrasi. Jangan menilai dari satu pihak aja. Itu kata-kata pembelaan tuh kalau mau pembelaan kayak gitu.
0: Gimana?
1: Gue ngasih contoh aja, kali aja ada buzzer yang mau.
0: Udah boleh, kita masuk ke

0: dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.
1: Sih, kalau kita sebenarnya punya sumber energi yang gratis dan gak bakal habis, ada yang tahu energi apa enggak?
2: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
3: Karena kesetnya udah gak update dong.
2: Terus solusinya?
3: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
2: Spill, Ma.
3: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
2: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
4: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
5: Belanja puas dengan harga hemat.
6: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: sumber energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di tengah tubuh muda. Selamat mencoba!
1: Suara warga Indonesia.
2: Iswara, memainkan musik favorit warga Indonesia.

0: 92 FM, suara-suara warga Indonesia. Kita update berita lagi ya sahabat suara. Karena ini tadi di live TikTok barusan kita lagi bahas musik. Gue buktiin seberapa jauh gue ngerti soal musik nih. Masih. Karena ada soal satu idol musik. Ada satu idol grup yang mau comeback yuk.
1: Weh?
0: Dan ini
1: Cherry Bell?
0: Bukan.
1: Seven Icon?
0: Bukan. Aku suka adik-adik ini.
1: Wah, adik-adik. Trio Kuek-Kuek.
0: Itu mah udah seumuran gue kali. Bahkan lebih tua.
1: Apa gue dulu itu adik-adik masih?
0: Joshua yang dulu gue anggap itu adik-adik, sekarang udah seumuran apa gue udah punya anak satu. Masa ada yang bilang Rinda Sita Dewi? Rinda Sita
1: Dewi. MB3 mah di atas kita, RSD di atas kita.
0: Tiga Diva?
1: Kobe Junior?
0: Bukan.
1: Bukan
0: Indonesia.
1: Bukan Indonesia.
0: Nih, gue kasih intro lagunya. Huhu, huhu.
1: New Jeans.
0: Yoi. New Jeans mau comeback sahabat suara dengan 4 member aja tapi.
1: Oh.
0: Nah, jadi tepat di perayaan 4 tahun debutnya New Jeans ngebagiin video terbaru judulnya 2026 Summer of New Jeans yang menampilkan ada Haerin, Haein, Hani dan juga Minji. Itu video ini jadi konten resmi pertama mereka sejak hiatus panjang sekaligus menampilkan New Jeans dalam formasi 4 member.
1: Oh iya iya iya.
0: Gua enggak tahu Daniel kenapa. Sebenarnya kan kalau Daniel kan dia udah dari awal mereka ada masalah nih, Daniel udah males ribut-ribut
1: cabut.
0: Nah. Dan emang Daniel kayaknya dasarnya anak orang kaya ya.
1: Iya.
0: Jadi ayo udah, being idol is just hobby gitu aja paling. Iya.
1: Kata gue sih,
0: gue enggak jadi idol tetap hidup.
1: Ibaratnya yang lain itu kayak kalau Cowboy Junior ya. Daniel itu Iqbal sih.
0: Ada Cowboy Junior atau enggak, ayo udah.
1: Iya. Nanti dia bakal bikin solo project namanya Danele. Kayak Bale ada Danele.
0: Iqbale, Danele. Ya mau Minji lucu banget Minji, ya ampun.
1: Oh, iya, iya, ya. Iya.
0: Kok bisa ya Tuhan menciptakan anak seperti ini?
1: Gue no komen sih Pak, kalau mau gue terlalu jauh.
0: Sama
1: kalau gue komen,
0: gue juga lumayan sebenarnya jauhnya.
1: Nah itu dia, kan makanya gue bilang kalau mau gue terlalu jauh, kalau gue komen kesannya itu tidak ada apresiasi sedikit pun di nada itu.
0: Coba yang dirilis baru teasernya aja ya sahabat suara, belum tahu lagunya bakal kayak gimana.
1: Iya, tapi at least udah dikasih tahu kalau
0: benar. Yoi, jadi udah nggak perlu khawatir lagi fans-fansnya New Jeans ini nanti bakal gimana ya kan? Mereka masih ada kok, tenang aja.
1: Iya, tenang aja, mereka udah balik lagi. Ditunggu aja kapan kira-kira bakal ada keluar rilisannya secara officialnya begitu.
0: Karena jujur lagu-lagunya New Jeans itu adalah lagu-lagu yang gue pakai di zaman gue masih suka lari yuk.
1: Sampai sekarang
0: tempo beatnya tuh iya tempo beatnya tuh enak. Tadi nanya kan pengetahuan musik kami tuh sampai sejauh mana. Tempo beatnya tuh oke. New Jeans
1: bassnya kejaga.
0: Itu udah 150 BPM tuh.
1: Pakai lagu itu iya. Bench press 100 kilo gue tuh ngikutin temponya. Enggak ya. Kejauhan.
0: Kecepatan Pak. Kejauhan.
1: At least buat ya, di playlist kita berdua, di playlist kita berdua itu
0: banyak lagu New Jeans.
1: Gue. Iya, itu lagu yang selalu ada di playlist kita kalau pas misalnya entah olahraga, entah yang nge-gym, lari, healing lah gitu.
0: Dan satu lagi instrumennya itu nggak banyak, jadi di kepala tuh rasanya nggak penuh gitu.
1: Iya.
0: Simple lagunya tuh simple.
1: Lagunya lucu-lucu gitu.
0: Manis. Kayak lagu-lagu gadis remaja lagi jatuh cinta.
1: Iya, ya kan? Cocok banget buat kita. Cocok banget buat kita, cocok. Kita dan remaja itu adalah dua kata yang tidak bisa digabung.
0: Jadi sekarang kalau misalkan mau nyanyi lagu hi-fi udah gak relate. Kita remaja, remajamu. Kita nih udah pada mikir mikir weekend nanti. Aduh gimana ini toples di rumah jajanannya abis.
1: Berarti kita beda remaja Pak. Gue sebagai remaja ya. jajanan sih gue udah gak mikir. Karena kalau pas misalnya gue jajanan gue habis, tinggal beli lagi. Habis tinggal beli lagi, di stok aja terus.
0: Emang teman saya satu ini
1: parah.
0: Sama-sama penyiar radio tapi kalau lebih kaya ya.
1: Ya.
0: Sebenarnya gak harus jadi kaya banget ya sahabat suara buat ngisi stok jajanan di rumah kamu.
1: Betul. Karena kamu tetap bisa ngisi stok jajanan kamu dengan hemat dan gak usah sampai boncos.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Gak usah takut boros karena kamu bisa dapetin jajanan dengan promo spesial produk baru cuma di Alfamidi.
1: Jadi jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada So Good French Sausage Lemon Sauce 58 gram. Terus ada Italian Sausage Hot Truffle 58 gram dengan harga promo beli 2 gratis 2. Tuh, orang biasanya beli 2 gratis 1, ini beli 2 gratis 2. Wah,
0: gila gak tuh, murah banget kan? Makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuma buat kamu pastinya.
1: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer. Hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutasinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutasinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutasinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
0: Dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.
7: Ini suara, siarannya

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Update berita lagi, guys. Jadi ini buat penggemar Spider-Man. Buat penggemar Spider-Man nih, sahabat suara ya. Jadi ada sutradara dari film Spider-Man yang Brand New Day itu bakal ngegarap film live action Naruto.
1: Waduh. Ada apa sih dengan Hollywood dan juga
0: Jepang? Karena kan mungkin sama-sama under license Sony juga ya, Pak ya.
1: Iya,
0: kan
1: mungkin
0: bisa
1: ya.
0: Jadi. Tapi ini beritanya dari Lionsgate bersama sutradara Destin Daniel Cretton. Resmi ngumumin pencarian pemeran global untuk proyek film live action adaptasi manga legendaris Naruto. Dan audisi ini terbuka berskala internasional, difokuskan untuk menemukan 3 aktor muda yang akan memerankan karakter ikonik dari tim Seven, yaitu Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha, dan Haruno Sakura.
1: Gue ngerasa kayak Hollywood itu mereka merasa berhasil dengan Samurai X-nya.
0: Samurai X itu bukan produksi asli Jepang ya, Pak ya?
1: Aktornya Jepang. Aktornya emang dipakai emang Jepang.
0: Oh, yang produksi tetap Amerika.
1: Setahu gue begitu.
0: Iya.
1: Ya, mungkin banyak ini juga ya. Banyak SDM-nya juga dari Jepang. Tapi setahu gue itu adalah proyekannya dari Hollywood. Dari Sony ya kalau nggak salah ya.
0: Iya.
1: Rurouni Kenshin itu ya, ya kan. Nah, jadi proyekannya itu dari bukan dari Sony Jepangnya, tapi dari Sony Amerikanya. Kalau nggak salah, seingat gue tuh. Tapi emang mereka pengen ngejaga ini bener-bener apa ya bisa dibilang ya. Otentiknya itu dapet. Itu kenapa akhirnya banyak hampir semua rata-rata Jepang gitu. Karena menurut gue tuh kadang saat Amerika mengambil alih semuanya, semuanya itu terlalu Amerika. Amerika itu mereka udah punya apa ya, DNA filmnya itu sendiri.
0: Jangan film Piala Dunia kemarin kurang Amerika apa?
1: Makanya banyak yang seneng. Enggak.
0: Kan iya. Enggak semuanya hal yang berbau Amerika kita seneng kali.
1: Iya. Enggak bisa, enggak bisa yang kayak begitu. Nah, ini balik lagi Naruto kalau emang mau dibikin sama Amerika, iya kan ya. Pertama, jangan sampai ini udah kejadian nih di One Piece nih.
0: Apa?
1: Banyak yang bilang, loh kenapa sih ini
0: begini?
1: Ini begini, ininya begini, ininya kan ini kan harusnya ini. Menurut gue itu masih bisa di klarifikasi dengan baik oleh Eiichiro Oda. Karena dia ngomong, loh yang bilang Luffy ini orang Jepang, si Nami orang Jepang, si ini orang Jepang, semuanya siapa?
0: Tapi kalau Naruto
1: satu-satunya kan orang Jepang di situ yang valid menurut gue adalah Zoro.
0: Ya.
1: Walaupun gue gak pernah ya ketemu orang Jepang namanya Zoro ya. Lo pernah ketemu orang Jepang namanya
0: tapi
1: Zoro?
0: Tapi at least nama depannya kan Roronoa.
1: Iya.
0: Jepang banget.
1: Siapa tahu Zoro itu entah panggilannya atau apa kan kita nggak tahu. Nah ya udah okay, gitu. Yang paling jelas itu adalah Zoro. Tapi kan dari yang lain nggak disebut ya karena ini kan bajak laut lebih global. Sekarang dia buka audisi untuk worldwide.
0: Tapi Naruto yang dimana kita tahu animenya Naruto mereka pure semuanya orang Jepang.
1: Naruto itu adalah ninja.
0: Tapi nggak juga sih yo.
1: Dia bilang Konoha itu.
0: Nah kan kita nggak tahu desa Konoha itu letaknya apakah di Jepang atau enggak.
1: Iya.
0: Belum lagi negara pasir, belum lagi negara apa. Memang nama-namanya nama Jepang semua, tapi kan kita nggak tahu secara geografis apakah Konoha itu di Jepang atau enggak.
1: Tapi kalau namanya Jepang, otomatis harus Jepang dong. Atau enggak
0: orang
1: paling
0: jualan ramen juga, ya kan?
1: Atau enggak paling mentok itu adalah blasteran rata-rata.
0: Mungkin.
1: Bisa jadi. Ya kan? Kalau kata gue paling dekat itu di Amerika, soalnya kan ada patung gitu loh, yang di bukit itu.
0: Daftar kali ya, kita coba yuk. Casting yuk. Casting live action. Lo cocok jadi ini Choji yang gendut.
1: Gue mau jadi, gue mau jadi kodoknya, ngisi suara kodoknya.
0: Gue mau jadi ini aja, Shikamaru.
1: Shikamaru itu yang?
0: Yang pinter banget, yang males. Pinter banget tapi males.
1: Enggak, gua
0: itu kan gua banget
1: ngikutin Naruto banget. Iya.
0: Jago main catur.
1: Malesnya ya, oke, okay. Malesnya gua setuju.
0: Malesnya udah dapat kan?
1: Iya, malesnya udah dapat.
0: Pinter mah alah, belaga pinter bisa gua. Siapa sih orang Indo yang enggak terlatih belaga pinter? Ada, gampang itu.
1: Gua belaga pinter doang mah. Gua juara satu.
0: Gue tuh di SD dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ranking 1. Karena apa? Belagak pinter.
1: Kalau ada lomba belagak pinter, gue juara umum. Tapi kalau ada lomba pinter, sorry, gue mundur.
0: Iya. Dan Shikamaru itu strateginya tepat, apa yang dia lakuin sampai hari ini. Ngapain gue berjuang? Karena kan banyak orang yang berpikir sepinter itu kenapa gak dia aja yang jadi Hokage.
1: Karena kan? Nih, karena kalau emang ada orang yang mau bersusah-susah, kenapa harus kita?
0: Nah, itu Shikamaru, udah bener langkahnya.
1: Tapi nanti giliran dia salah, gue bakal meng-counter itu.
0: Dan
1: semua.
0: Ujung-ujungnya sekarang apa? Shikamaru kan juga masuk ke jajaran kabinet Naruto. Lo bayangin Naruto berjuang, latihan, semedi, berubah jadi Kyuubi, lawan Madara, lawan siapa-siapa-siapa. Ujung-ujungnya cuma Kades. Konoha Kadesa yuk. Kades Naruto tuh berjuang sedemikian rupa mendamaikan dunia ninja. Ujungnya apa? Kades, ya elah. Apa? Gue ngelihat perjuangan orang di Indonesia jadi Kades gak segitu berat.
1: Siapa bilang sekarang jadi Kades gak berat?
0: Apain gue jadi Kades doang harus berjuang seperti Naruto? Lawan Pain. Gue ngeliat teman gue ada yang meninggoy. Aduh.
1: Iya berat.
0: Ujung-ujungnya berat jadi Kades doang.
1: Lo cuma dapet tanah. tanah iba.
0: Tapi sekarang emang Naruto dapet rumah dinas sih.
1: Sama motor Win 1.

0: 90,2 FM Izwara, suara warga Indonesia.
1: Hari Rabu itu orang pada banyak bilang kalau itu hari yang bikin males, karena itu di tengah-tengah minggu di mana energi lo itu dari hari Senin kemarin udah on fire, udah apa, Selasa gitu, terus tiba-tiba Rabu itu udah mulai turun tuh. Nanti baru naik lagi Kamis, Jumat, karena itu mau weekend. Jadi enaknya Rabu itu gak usah ngapa-ngapain, tidur.
0: Tidur, nonton film, nyemil, nyalain AC. Udah paling bener itu.
1: Sumpah.
0: Udah paling bener.
2: Ada yang lagi nyari manager yang kerjanya begitu kan?
1: Gue mau deh.
0: Pokoknya Rabu dipakai buat healing. Healing bentar sahabat suara.
1: Bisa.
0: Biar kami
1: bisa,
0: sama
1: bisa.
0: Jumat kuat ngadepinnya lagi.
1: Betul. Healing salah satunya itu bisa dengan jajan. Gitu. Jajan yang enak. Jajan yang comfort gitu kan ya, gitu. Dan juga jajan yang enggak bikin boros. Nah, semua ini bisa kamu dapetin jajanan dengan promo spesial di Alfamidi, karena ada promo spesial produk baru cuman di Alfamidi.
0: Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada So Good French Sausage Lemon Sauce 58 gram dan Italian Sausage Hot Truffle 58 gram dengan harga promo beli 2 gratis 2.
1: Nah, murah banget. Maka makanya langsung aja belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuman buat kamu pastinya.
0: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Ini kita di live TikTok nih, lagi ngobrolin seru banget nih sahabat suara nih. Tiba-tiba ada yang nanya, Bang, ya, kalau Naruto lawan Avatar menang siapa kira-kira? Nah, mumpung ini kita udah masuk di waktunya kita bercanda,
1: iya,
0: coba kita debatin. Ini debat nasional nih, debat nasional ya. Siapakah yang akan menang di antara Naruto lawan Aang? Kalau prediksi gue sama Rio beda soalnya.
1: Ya, jadi
0: tergantung kondisi tarungnya. Skenario,
1: betul.
0: Ya. Skenario yang pertama adalah kalau pertarungannya close combat, tidak boleh mengeluarkan jurus sama sekali.
1: Tidak ada senjata,
0: nggak boleh ada apa. Senjata. Pure hand combat kayak UFC.
1: UFC.
0: Gue pegang Naruto.
1: Ada James Dean tuh nanti tuh, sama Dana White di sebelah.
0: Sama Bruce Buffer.
1: Iya.
0: Fighting on the blue corner.
1: Fighting from the blue corner.
0: Kemarin ternyata pas Piala Dunia itu, yo, yeah, di final ada Bruce Buffer.
1: Dia
0: nge-present
1: juga
0: untuk Spain sama Argentina.
1: Wah, kalau Bruce Buffer yang nge-present, itu gue setuju.
0: Itu keren itu, sumpah.
1: Bruce Buffer itu yang
0: gila ya, udah tua masih begitu ya, yeah, suaranya.
1: Gue buat Bruce Buffer itu, gue ngerasa dia itu, dia adalah pembakar terakhir untuk emosi itu.
0: Iya, iya. Bayangin nih, opening act untuk pertandingan Naruto lawan Aang. Ini avatarnya Aang ya, sahabat suara. Avatar Aang.
1: Bukan avatar Jack Sully ya.
0: Terus di openingnya sama Bruce Buffer, fighting from the blue corner, berdiri tegak, membela Konoha, Uzumaki Naruto.
1: Nah, dia pas Uzumaki itu pasti Uzumaki. Jadi kayak gitu, Bruce Buffer itu kan kayak begitu.
0: Iya.
1: Uzumaki Naruto. Ini kan ya, Bruce Buffer itu. Kalau Aang yang susah.
0: Avatar
1: Aang.
0: Terus skenario berikutnya,
1: yeah,
0: kalau seandainya boleh pakai jurus,
1: kalau kita harus ngejelasin dulu,
0: huh?
1: Ya kan ya, close combat ini kenapa milih Naruto yang menang?
0: Oh, kenapa gue milih Naruto yang menang? Ya karena udah jelas, yuk. Setiap ninja yang ada di Konoha sebelum diajarin buat ngelempar shuriken,
1: yeah,
0: teori jurus ninjutsu,
1: yeah,
0: semua harus punya basic taijutsu dulu.
1: Oke, okay, betul.
0: Yalah, gak usah Naruto deh gue. Eh, bang Naruto mundur aja. Li aja nih, Li yang maju. Dia pure taijutsu.
1: Iya, yeah.
0: Lawan Avatar Aang, menang.
1: Iya, yeah, iya, yeah.
0: Meskipun dikasih syarat ya, ini combatnya cuman boleh tangan, kaki, sama grappling. Ya, nggak usah pakai grappling, Li udah menang jauh.
1: Iya, bang, betul.
0: Naruto apalagi?
1: Karena ini apalagi ninja itu kan bahkan bisa dibilang itu senyap, ya kan ya. Paling kalau bisa sedekat mungkin dengan target. Itu kenapa close combat, hand to handnya itu lebih oke. Okay.
0: Iya. Dan ini kita masing-masing ngaduin Naruto sama Aang-nya di masa prime-nya mereka ya.
1: Iya.
0: Berarti artinya Naruto yang udah jadi Hokage dan Avatar Aang yang udah bisa nguasain 4 elemen.
1: Iya.
0: Tanpa jurus, close combat, hand to hand, Naruto tetap menang menurut gue.
1: Dan juga menurut gue adalah kenapa Naruto juga, karena Avatar itu, Aang ini pada saat dia menjadi seorang Avatar, dia itu kan masih baru hitungannya. Dia kan masih kecil kan, masih baru jadi
0: secara umur kan dia memang hilang 100 tahun.
1: Iya.
0: Tapi fisiklinya dia kan masih under 20 ya kalau
1: secara
0: masalah.
1: Skillnya juga dia kan masih baru banget
0: ya,
1: itu
0: bang,
1: di kuil
0: sore
1: itu. Iya kan, dia masih baru belajar, abis itu diserang, dia masuk ke mode avatar itu, barulah akhirnya dia keluar lagi.
0: Kalau duit gue ada 24 miliar kayak Drake gitu ya, di final Piala Dunia kemarin, all in Naruto, gue langsung jebret.
1: Dia all in siapa, Drake?
0: Argentina.
1: Makanya itu kalau buat dari kita, ya kan ya. Dan walaupun kita mikirnya inilah di masa prime-nya. Naruto yang Avatar ya, Aang yang sudah menguasai 4 elemen tapi cuman hand to hand, close combat, dan juga mungkin dia secara skill silatnya, silat apa ya, bela dirinya, sorry, bela diri. Sorry.
0: Silat.
1: Bela secara skill bela dirinya dia udah.
0: Kalau silat ya Pak, mohon maaf nih. Kalau silat gue mah nggak ngajuin Avatar Eng. Yayan Ruyian gue ajuin, sumpah. Lebih jago kayaknya daripada Avatar kan Eng.
1: Yang begitu bela dirinya. Memang dia udah banyak pengalamannya, tapi tetap selama ini kita kalau nonton film Avatar Eng, dia itu kalau
0: close
1: combatnya itu dia selalu kewalahan. Gitu.
0: Itu aja masih dibantu pakai tongkat yang bisa berubah jadi alat buat terbang itu. Betul.
1: Itu pakai senjata kan, nggak boleh pakai senjata.
0: Nggak boleh. Bener, betul. Literally close combat, Eng. Wah,
1: abis. Cuma pakai mouthpiece aja.
0: Iya. Eng ketemu Naruto tuh kayak anak SMP dipalak anak SMA tuh. Rene weh, melu aku sih.
1: Aduh,
0: kenapa bang?
1: Langsung dipiting pala.
0: Mana, Eng kan pendek ya.
1: Poles dulu. Zing, pedes banget tuh.
0: Bikin SIM juga tinggi minimalnya kayaknya nggak nyampe.
1: Itu kalau masuk ke ini, all you can eat, masih dapat harga anak-anak tuh.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara. Suara warga Indonesia.
2: Katanya salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
5: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
5: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
0: Wings Care,

0: itu podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Heater fix, kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.

0: 90,2 FM, suara-suara warga Indonesia. Gue tuh tadi ngerasa pas kita lagi ngebahas perdebatan ini ya.
1: Iya.
0: Naruto versus Avatar Aang. Kita debatin kayak gini terus on air. Yang dengerin satu Semarang. Bahkan ada yang streaming dari luar kota Semarang. Gue ngerasa, apa sih kita nih? Dua pria dewasa ini yang mengaku masih ingin menjadi anak muda, terus ngebahas Naruto lawan Aang. Wah, bermanfaat ini buat negara.
1: Ya kita sih play along aja ya. Karena gimana ya? Oh, kalau Goku versus Naruto itu mah udah enggak masuk akal, King. Ada yang live apa ada yang komen di TikTok kita nih. Goku versus Naruto siapa yang menang? Enggak bisa.
0: Kenapa enggak bisa?
1: Menurut gua Goku bahkan tangan kosong aja. Itu udah Naruto udah lewat jauh.
0: Kenapa lewat?
1: Menurut gue ya, Goku itu se-oke-okenya Naruto dengan taijutsunya atau apapun, tapi Goku secara power dia jauh lebih gede. Dan dia juga close combat semuanya juga lebih banyak ya.
0: Dan dia yatim juga.
1: Iya. Naruto versus Neo.
0: Emang ngadunya ekonomi. Ya Naruto kalah dong. Kalah Naruto. Tsuneyo dari kecil udah ini apa namanya? Tsuneyo itu kalau di era sekarang disebutnya nepo baby.
1: Nepo baby.
0: Nepo ya, baby
1: nepo
0: dia.
1: Nepo baby. Betul.
0: Jadi sekarang kalau kamu punya temen nepo baby bilang aja, "Eh, Tsuneyo."
1: Ada tuh nepo baby yang terkenal.
0: Wah.
1: Tsuneyo. Semua orang tahu Tsuneyo.
0: Naruto gak punya TV Android. Buat apa juga?
1: Ya buat apa di situ?
0: Sekarang orang udah jarang nonton TV juga. Gue daripada punya TV Android, gue lebih suka alat ninja itu yang bisa ngeluarin jurus dengan scroll kecil ya itu. Scroll kecil dimasukin ke alat ninja, tam kayak yang dipakai Boruto pas ujian pertama kali kan?
1: Nggak tahu, gue nggak nonton Naruto Boruto itu.
0: Jadi sebelum ada series Boruto itu yo, kan ada film jembatan, film jembatan dari Naruto ke Boruto. Gue lupa judulnya ya, Boruto apa? Udah pakai judul Boruto ya guys ya? Gue lupa. Jadi ceritanya di situ diperkenalkan sosok Boruto itu siapa?
1: Iya.
0: Setengil apa Boruto itu? Dan nanti kira-kira gambarannya siapa aja teman-temannya Boruto?
1: Boruto ini masuknya nepo baby juga nggak sih?
0: Kenapa?
1: Enggak ya? Ya karena dia banyak dibantu sama bapaknya? Enggak juga ya?
0: Enggak.
1: Oke.
0: Okay. Ya mungkin dengan kemampuannya Naruto yang punya teman-teman hebat-hebat ya?
1: Iya.
0: Ya tapi circle-nya di Konoha ya siapa sih yuk? Ninja kan itu-itu aja.
1: Iya.
0: Kecil jumlah ninjanya di Konoha.
1: Berarti
0: ya circle-nya itu-itu doang. Setiap anak punya potensi yang sama untuk bisa belajar sama Sasuke.
1: Berarti bapaknya gak nolongin secara langsung. Enggak. Tapi bapaknya nolongin lewat orang-orang sekitarnya. Familiar ya? Sama Tsuneyo.
0: Sama Boruto juga. Tapi Boruto gak pernah dikasih yang kayak tiba-tiba Boruto, ayo kamu jadi ketua kelas.
1: Enggak.
0: Boruto tetap jadi murid tengil.
1: Oke. Okay.
0: Hebatnya di situ. Gue pengen jujur sama hidup gue.
1: Oke, okay, iya.
0: Dan itu kan prinsipnya Naruto dari dulu kayak gitu.
1: Yeah.
0: Gue jujur, gue pengen jadi Hokage. Gue jujur, gue memang ya begini. Gue memang anak Kyuubi berekor 9.
1: Iya.
0: Mereka berdua masing-masing menerima hidupnya mereka.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau memang gue nggak bisa jadi Hokage ya udah nggak apa-apa. Bahkan si Boruto kan pengennya jadi kayak Sasuke.
1: Oh iya.
0: Di awal film itu. Karena dia akhirnya banyak belajar jurus ninja itu sama
1: Sasuke, betul.
0: Dia ngajarin kenapa bapakmu tuh punya Rasengan sedangkan aku punyanya Chidori. Jelasin sama Sasuke bayang sampai latihan di hutan berdua doang.
1: Iya. Yeah.
0: Tuh, bahkan anaknya Sasuke sampai iri. Gue aja jarang ketemu bapak gue. Lu malah latihan sama bapak gue. Yang pengen jadi Hokage justru anaknya Sasuke. Di film itu tuh dijelasin banyak. Barulah keluar seri Boruto. Kalau dibilang nepo baby mah Boruto enggak juga ya. Enggak.
1: Cuman emang ya oke, dia belajar itu juga dari orang lain.
0: Lo tahu enggak karakter di anime Naruto yang nepo baby itu sebenarnya siapa?
1: Siapa?
0: Akamichi Choji.
1: Kenapa
0: itu? Yang makan ciki terus. Bapaknya dari dulu emang udah orang kaya, lahir dari generasi ke generasi selalu keluarga raja. Dan selalu, Choji pasti akan mewarisi
1: jabatan. Selalu dapat jabatan.
0: Iya. Yeah. Gak perlu kerja yang gimana-gimana, asalkan klan lo damai. Lo udah pasti dapat jabatan.
1: Iya iya iya, ya, ibaratnya dia cuma tinggal bilang, oh gue anaknya si ini nih, ya udah. Orang taunya dia adalah karena dia anaknya ini, dan akhirnya ya orang milih dia ya karena anaknya itu juga.
0: Ini ada yang bilang Boruto gedenya jadi wakil Hokage Desa Konoha, itu kemungkinannya bisa terjadi karena di series Boruto, Boruto kan dekatnya sama anaknya Sasuke. Siapa ya nama anaknya Sasuke tuh? Gue lupa. Coba cari.
1: Anaknya Sasuke.
0: Anggap aja skenario yang terjadi adalah anaknya Sasuke jadi nih, jadi Hokage. Siapakah tangan kanan
1: Sarada Uchiha?
0: Sarada. Sarada jadi Hokage. Siapakah tangan kanan yang tepat? Ya Boruto, karena Boruto udah di punya mindset kayak Sasuke itu sendiri.
1: Jadi ibaratnya
0: jadi ninja pengembara.
1: Sarada ini dia yang dia sebagai simbol, tapi untuk semuanya di belakangnya ada Boruto.
0: Ya.
1: Gitu. Berarti Sarada ini pemimpin, tapi sebenarnya yang menggerakkan semua itu adalah si Boruto ini.
0: Kayak enggak asing juga ya?
1: Kenapa? Ada yang bilang koneksinya hilang-hilang. Masa?
0: Kenapa selalu ada orang di belakang yang lebih banyak mengendalikan ya?
1: Iya.
0: Wow.
1: Dididik lagi secara khusus sendiri ya kan? Wow.
0: Kayak ini sih, kayak anime One Piece. Gue sih ngerasanya nggak asing dari situ maksudnya.
1: Iya.
0: Kayak anime One Piece kan?
1: Iya betul.
0: Selalu ada orang-orang di belakang yang mengendalikan.
1: Political yang kayak gitu. Okay. Anime, karena anime semuanya kan mirip. Kita nonton anime kan juga banyak. Makanya kayak familiar itu ya dengan anime-anime yang udah kita tonton juga. Begitu. Ada kan sebenarnya bikin sama-sama orang Jepang juga semuanya, ya kan?
0: Balik lagi ke Naruto versus Seng. Skenario pertama tadi close combat hand to hand. Naruto udah pasti menang.
1: Ya, skenario kedua adalah dengan menggunakan
0: apa?
1: Elemen kekuatannya. Makanya tadi kan gue bilangnya kan bisa jadi 3 ronde nih. Yang pertama hand to hand close combat, terus yang kedua menggunakan kekuatan yang elemen yang mereka punya, dan yang ketiga yaitu perang goib yang gue bilang.
0: Elemennya Naruto tuh apa ya? Cuman angin doang loh.
1: Angin at least kan dia bisa menggunakan itu secara bijak. Kalau bisa menggunakannya secara bijak kan bisa-bisa aja.
0: Berarti nggak boleh jurus ninja sama sekali nih?
1: Jurus ninja itu gimana?
0: Jurus ninja kan ada jurus bayangan.
1: Ya boleh dong, gitu, boleh jurus dong.
0: Bayangan.
1: Yang tiba-tiba Naruto jadi banyak itu kan?
0: Ya.
1: Itu juga boleh dong.
0: Naruto kan tiba-tiba jadi Deidem. Kan itu pakai jurus bayangan juga.
1: Bebas terserah. Selama ini kan makanya tadi tidak menggunakan ilmu goib.
0: Ilmu goib yang lo maksud kayak apa sih?
1: Iya, kayak dia berubah jadi rubah atau apapun lah itu yang kayak gitu. Karena
0: berarti itu skenario ketiga adalah final form.
1: Iya.
0: Okay.
1: Makanya kan gue bilang avatar kan dia juga bisa ngerogoh sukmo.
0: Oke.
1: Okay. Iya kan? Nah itu.
0: Gue tetap pegang Naruto.
1: Naruto.
0: Tetap pegang Naruto. Naruto itu jurus ninjanya banyak banget dari yang sepele sampai yang terkuat. Jurus terkuatnya Naruto itu yang gue tahu itu kan Rasengan, apa ya, jenis-jenis Rasengan tuh banyak yo. Dan Naruto bisa mencampurkan elemen Kyuubi-nya dia di Rasengannya itu, dan itu dampaknya sangat-sangat besar. Meskipun lo mau halangin pakai tembok tebing tanah yang dibikin nama Eng, hancur tetap hancur. Di film Boruto lagi nih, balik lagi nih. Di film Boruto itu di akhirannya Naruto sama Boruto itu kan ngelawan satu klan dari luar angkasa. Klannya yang pernah dilawan sama Naruto sama Sasuke. Yang menciptakan adanya cakra itu. Gue lupa nama klannya itu apa ya. Pokoknya klan dewa lah. Boruto sama Naruto ngelawan itu dengan jurus pamungkasnya Rasengan yang gede banget. Dewa aja kalah. Ya apalagi Eng. Ya elah. Sepele, okay. Sepele.
1: Berarti kalau kayak gitu ronde kedua ini masih menang.
0: Kalau menurut Naruto. Gue akan tetap menang Naruto.
1: Karena
0: apalagi daya juangnya Naruto segede itu ya.
1: Karena ini dia banyak ada Rasengan, ada apa semuanya itu yang bisa menggabungkan beberapa itu. Sedangkan kalau Aang, dia cuma bisa pilih satu-satu aja. Antara dia pakai api atau enggak akhirnya dia ganti tanah, dia nggak bisa menggabungkan air dan
0: tanah.
1: Jadi lumpur dong.
0: Lo gabungin air sama api, padam apinya. Lo bagaimana?
1: Apinya iya.
0: Coba.
1: Lo gabungin api sama
0: tanah.
1: Tanah mati.
0: Jadi batu bara.
1: Mati.
0: Gue mending buka tambang.
1: Iya. Mati kan api sama tanah kan mati kena pasir. Nah, yang paling masuk akal adalah angin dan api.
0: Bisa aja.
1: Karena kan itu jadi bisa jadi lebih
0: jadi badai lagi. Api.
1: Iya.
0: Bisa.
1: Kayak gitu mungkin. Air sama
0: apa?
1: Api ya mati, iya mati. Betul, nggak bisa, udah, iya.
0: Bisa.
1: Berarti masih Naruto ya babak kedua ya.
0: Naruto, gue tetap
1: Naruto. Ronde kedua masih Naruto.
0: Dewa aja dikalahin sekelas Aang, main sepele. Sepele banget.
1: Tapi kita nggak tahu nanti di ronde ketiga dengan ilmu goibnya apakah
0: ilmu goib final form.
1: Final formnya apakah Aang menurut apa ya? Menurut analisa kita ini apakah
0: udah gede tuh buat nganalisa.
1: Ah, kalau nganalisa ekonomi mah udah ada orang ya. Kita mah analisa begini aja.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Polisi masih menyelidiki misteri dugaan penculikan atlet golf Jesslyn Wijaya oleh 5 pria saat pesta ulang tahun di restoran Jakarta Pusat Senin pekan lalu. Meski ponsel korban terakhir terdeteksi di Jakarta Utara, aparat kini menelusuri petunjuk yang mengindikasikan keberadaannya telah berada di Malaysia. Official Timnas Spanyol menghapus foto Donald Trump menggunakan Photoshop dari dokumentasi resmi perayaan juara Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Trump dicemooh penonton karena mengabaikan isyarat turun dari panggung dan tetap

akan mengevaluasi harga BBM non-subsidi secara berkala. Di sisi lain, harga BBM subsidi dipastikan tidak naik hingga akhir tahun karena pasokan pengadaan minyak mentah nasional masih aman terkendali. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: dengarkan musik pilihan.
1: Suara.
2: Suara. Suara Warga Indonesia.
3: Ngebuka tutup pintu kulkas bikin boros listrik. Kamu tahu nggak kenapa?
4: Para penumpang silahkan masuk.
5: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
6: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
7: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
6: Udah sopan, seger lagi.
8: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
7: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
6: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
7: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
6: Wah, makasih Kak.
8: Kalian foto bareng, boleh nggak?
7: Aman, yang penting.

0: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
1: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
0: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
1: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
2: 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
3: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

0: buka tutup pintu kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.
1: Seru disponsori oleh Ayam Goreng Bang Jawir. Ayamnya bisa dibungkus, bisa disuwir.

0: 90,2 FM, suara warga Indonesia. Perdebatan terakhir
1: Naruto. Saat sudah di final formnya semuanya.
0: Naruto lawan Aang di final form, berarti Naruto dalam bentuk Kyuubi.
1: Kyuubi itu si Ninetail Fox itu.
0: Benar, Ninetail Fox. Avatar Aang dengan glow in the dark avatar mode.
1: Dia pindah Ngerogosukmo kan. Kalau gue sih bilangnya kalau avatar itu dia
0: Ngerogosukmo, konsepnya tuh enggak kayak gitu yo. Gue benerin dulu
1: Ngerogosukmo
0: ya.
1: Ngerogosukmo itu apa?
0: Konsep Ngerogosukmo itu lo melepas roh dari tubuh.
1: Okay.
0: Avatar Aang kan bukan melepas roh dari tubuh.
1: Oh, dia narik,
0: tapi menyatukan ya semua roh avatar jadi satu kekuatan dimasukin ke badannya.
1: Oh, Ngerogosukmo
0: dia
1: itu.
0: Iya. Ngerogosukmo itu melepas roh dari tubuh.
1: Kalau Banaspati itu apa?
0: Banaspati itu jenis hantunya.
1: Ya maaf,
0: bukan jurus.
1: Gua taunya sih cuman begitu aja.
0: Banaspati itu kalau di dunia Naruto ya, kalau misalkan ada warga sipil biasa gitu yang bukan ninja tiba-tiba ngelihat api terbang, itu jurusnya Sasuke tuh, Katon. Elemen api.
1: Oh iya.
0: Katon, Bagaskara no Jutsu. Puh. Lewat Banaspati itu.
1: Oh iya iya iya. Oke. Berarti masuk ke mode avatarnya ya. Yang di dalam itu bukan cuman Aang tapi ya, banyak avatar.
0: Banyak leluhur-leluhur avatar. Iya,
1: oke.
0: Okay. Nah, di sini justru gue pegang Aang.
1: Oke. Okay.
0: Karena apa? Karena Aang punya kemampuan untuk menyedot jurus orang lain, apapun jurusnya.
1: Iya,
0: dan itu kan udah terbukti di waktu ngelawan Ozai.
1: Mm-mm.
0: Semua elemen api, cakra api yang ada di Ozai itu disedot semua, dimiskinkan, Pak.
1: Bahkan dia bisa menggunakan siapa avatar yang dulu yang si pengendali api yang OP, dia masuk, dia pakai yang itu.
0: Nah.
1: Dan juga dia bisa si Ozai ini, si Raja Api ini di...
0: Bener.
1: Ditaklukan.
0: Nah,
1: dijinakan, kalau gue bilang dijinakan.
0: Bener. Kyuubi itu memang nggak bisa kita anggap remeh. Kyuubi itu powerful banget. Apalagi kalau udah ngeluarin jurus biju damanya itu.
1: Oke. Okay.
0: Wow, kayak Rasengan yang gede banget itu kan. Tapi kelemahannya Kyuubi adalah dia tarung tuh nggak pernah bisa ngeluarin jurus lain selain biju dama. Ya tarungnya kayak tarung monster gede biasa kayak Godzilla.
1: Oke.
0: Mukul.
1: Iya.
0: Nyundul, nubruk.

0: Dan bahkan kalau kayak begitu, Eng pun bisa mengimitasi itu dengan mudah.
1: Nah, makanya berarti nanti yang berat dari Eng adalah dia harus bisa mendekat ke arah Naruto. Itu dulu tugasnya.
0: Oke. Okay.
1: Apapun strateginya, lo harus berjarak dekat sama Naruto.
0: Tapi kalau emang apa tadi QB-nya si final form-nya Naruto itu, kalau memang dia jadi si monster yang gede itu, harusnya berarti pergerakannya lebih lambat dong.
1: Lebih lambat.
0: Betul.
1: Kita nggak pernah ditayangin bahwa QB bisa tarung dengan cepet, tuh nggak ada.
0: Iya, oke. Okay.
1: Pergerakannya pergerakan monster dengan
0: ukuran gede. Monster yang gede yang pergerakannya juga
1: powerful tapi lambat.
0: Iya.
1: Tugasnya Eng adalah ngedeket dulu di mana Naruto berada di tubuh QB-nya itu. Biasanya kan di kepala. Berarti Eng bisa terbang sampai ke arah kepalanya QB, deketin, tap, tempel dua jari itu, sedot QB-nya, masukin ke Eng. Yang jadi gitu. Eng akhirnya punya cakra QB dan kemampuan avatar. Super OP.
0: Betul. Iya, berarti di ronde ketiga yang menang Eng.
1: Iya, tapi kan ini 3 babak 2-1 tetap Naruto, ya, Pak.
0: Betul. Menang. 3 babak tetap kalau memang semuanya dimulai dari hand to hand dengan elemen dan juga dengan final formnya. Tapi kan kalau misalnya ini bertemu langsung secara mereka bertarung dengan pilihan apapun yang harus dilakukan, berarti bisa jadi kemungkinan Eng yang akan menang.
1: Kalau sampai akhirnya pertarungannya dalam bentuk final form,
0: ya,
1: kan karena masih ada kemungkinan bisa jadi pertarungan udah berhenti di hand to hand combat atau di jurus ninja.
0: Betul. Tapi kalau emang bertemu tanpa ada kita bagi 3 ronde, begitu Eng langsung berubah ke final formnya saat dia sudah merasa tersudutkan, berarti Eng yang bakal juara.
1: Nah, jeleknya Naruto yang sekarang itu ya, setiap tarung, apapun bentuk pertarungannya,
0: selalu ada iklan.
1: Bukan ada iklannya.
0: Oh, bukan.
1: udah selalu ngeluarin form terbaiknya.
0: Dia nggak ada prosesnya dulu.
1: Jadi udah langsung ngeluarin cakra QB.
0: Iya.
1: Itu menurut gue ngebikin Naruto jadi lemah.
0: Karena dia tidak melewati proses yang harusnya dia berdarah-darah dulu. Dia mencoba dulu di satu babak ini, di satu level ini, nanti dia naik lagi, nanti dia naik lagi sampai akhirnya dia merasa, "Oh, gini udah gue bisa ngalahin dia di level 3 nih." Ya udah, gue sampai level 3 aja.
1: Nah, gitu. Tapi sekarang tiba-tiba cakra QB udah pasti selalu dikeluarin sama Naruto.
0: Iya, betul.
1: Gak apa ya, tarungnya gak efisien, makanya sering kalah.
0: Betul.
1: Padahal niatnya juga buat Boruto kan selalu bikin masalah tuh. Boruto tuh selalu bikin masalah, ya namanya protagonis cerita ya kan. Ada aja masalahnya. Sap, datanglah Naruto untuk ngebantuin anaknya ini, ya kan. Bahkan untuk serisnya Boruto sendiri masih harus dibantu bapaknya. Kayak gak asing ya.
0: Dari tadi ini kita masih ngebicarain soal Naruto, Boruto, dan juga Eng loh ya. Nah, ini adalah, iya kan, bentuk tertinggi kan makan energi, butuh banyak energi, ya betul, makanya begitu.
1: Capek gue, pengetahuan gue, aduh gila, musik gue bisa, anime gue bisa, paket komplit. Ngene kok ora ono coping MC. Ujung-ujungnya ke situ. Percuma guys, kita buat apa debatin pertarungan Naruto sama avatar ini kalau tidak menghasilkan uang? Buat apa?
0: Yang ngedengerin tuh gue yakin tadi juga yang ngebahasnya apa sih, radio lain kayak ngebahasnya udah maju banget. Ini radio satu ngebahasnya Naruto versus Eng. Ya sudahlah, sudah jam 10, waktunya pun kita pamit. Terima kasih sahabat Sonora semuanya udah denger dari jam 7 juga. Insya Allah kita bakal balik lagi besok. Rio Denata,
1: Wisnu Wiratmaja.
0: Sampai jumpa, bye-bye.
2: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Iswara.
2: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bu, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
1: Bentar, bentar, itu suara apaan bu? Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
3: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Suara Semarang, Suara Warga Indonesia.

bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Isuara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia bareng di Bernada Bersuara Volume 6. Ini waktunya buat seru-seruan.

bersuara spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026 jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_fall6.

0: LED buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.
1: Suara warga Indonesia.

0: Kamu tahu nggak sih kalau kita sebenarnya punya sumber energi yang gratis dan nggak bakal habis? Ada yang tahu energi apa nggak? Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asam, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
1: Fresh banget rasanya.
0: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
1: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
3: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good.

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Tahu nggak, alien itu beneran ada tahu?
3: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
2: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
3: Ayah aku juga kenal sama alien.
2: Ayah aku presiden.
3: Ayah aku bisa terbang.
2: Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
4: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga.

0: sumber energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di tengah tubuh muda. Selamat mencoba!
1: Sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,

Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Kalau bingung makan siang apa sahabat suara, coba deh dari kantor kabur aja, misalnya ada waktu bisa cabut 1,5 jam gitu ya. Itu cabut apa emang keluar kantor ya namanya? Ke mall. Karena ada artikel yang bilang kalau kita mengambil waktu jeda ke mall cuma menghirup aromanya doang, megang-megang barang doang gitu ya, itu ternyata

guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoked

0: Caramelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Cool, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Kalau kamu dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.
3: Suara.
0: Memainkan musik pilihanmu. Aku pasti kembali 2.0 Pasto siap dimainkan di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Dilanjut dengan Yura Yunita dengan Dunia Tipu-Tipu.

0: Yang pasti kembali adalah untuk kamu sahabat suara yang suka banget sama Preloved dan pengen banget bisa nonton podcast, terus juga pengen shopping. Nah, coba tanggalnya tuh ada tanggal 24 sampai 26 Juli. Mark on your calendar, satu tanggal di situ atau tiga-tiganya boleh, karena semuanya bisa kamu temuin di Mom Sweet Moms Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Kamu bisa nikmatin berbagai aktivitas seru banget, mulai dari live podcast bareng Tora Sudiro, bakal bawa cucunya gak ya, lalu juga Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NGS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli. Terus ada juga Curated Bazar dan Preloved dari MSM, Kinos Gina, dan masih banyak lagi yang bisa dieksplor di Moms with Moms Festival 2026 Becoming Her. Yang paling seru, masuknya gratis, dan untuk informasi lebih lengkap soal event rundown Tenan Bazar, coba langsung aja meluncur ke Instagram @momsweetmom. Langsung aja ajak teman, pasangan, atau keluarga kamu buat datang ke Mom Sweet Mom Festival 2026 Becoming Her, tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan, Jakarta. Mom Sweet Mom Festival 2026 Becoming Her disponsori oleh NGS Gold, didukung oleh Charles and Kate, RH, Nusaka, Lila Baby, lalu juga Pure Pau Pau, lalu juga ada Kos RX, Sukin, Chemistry, Wash Day, Speak to Me, Karasan, Official Buzzer Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue One Satrio Kuningan. Dodo Harahap bakal balik lagi, tetap di
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Kalau nasi udah mateng, mending kamu matiin aja rice cookernya biar hemat energi. Ada yang tahu kenapa?
3: Aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
4: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat, streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali karena

pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.

0: Menggantikan rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi, karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.
1: Indonesia.

0: sahabat suara lewat nggak? Seorang anak yang bisa bahasa Inggris negosiasi sama orang tuanya atau ibunya untuk bisa mendapatkan screen time waktu libur sekolah kemarin. Karena si ibunya tuh pengen narik tuh screen time-nya gara-gara nilai matematikanya merah. Nggak merah sih yang kanan, tapi si anak itu nego bagus banget. Namanya tuh kalau nggak salah Prabu apa siapa tuh anaknya ya. Tapi ternyata ada benernya juga sahabat suara, kenapa anak di bawah 16 tahun belum siap punya media sosial. Ini dari psikolog, guru besar tetap Fakultas Psikolog Universitas Indonesia ya, Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Profesor Dr. Rose Mini Agus Salim MPSI, psikolog mengatakan memang anak di bawah usia 16 tahun belum memiliki kesiapan psikologis untuk memiliki akun media sosial. Di breakdown tuh sama dokter ini, Dr. Rose Mini ya, di mana memang menurut, oh ini dulu namanya sebutannya Mbak Romi nih, karena menurutnya ya, pada usia 0-6 tahun anak belum mampu menyaring berbagai stimulasi yang diterima. Terus dari untuk umur 7-12 tahun anak mulai aktif menggunakan internet untuk belajar maupun hiburan. Nah dari usia 13-15 tahun udah boleh nonton warkop DKI ya. Umur 13 tahun ke atas. Ya umur 13-15 tahun perkembangan emosi menjadi lebih kuat. Walau demikian kemampuan mengendalikan diri atau self-regulation belum sepenuhnya matang. Jadi anak masih lebih mudah terdorong mengambil keputusan secara impulsif. Ngomongin impulsif, shout out untuk sahabat suara yang lagi check out yang namanya keranjang oranye atau keranjang hijau setiap mau tidur lah. Kayak anak kecil ya kita ya, tahu-tahu impulsif malah bayar.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Weekend itu kadang bikin bingung deh, mending nonton konser, belanja fashion, atau hunting beauty products ya. Untungnya di Social Chic Jakarta 2026 gak perlu bingung lagi, karena semuanya hadir dalam satu pengalaman yang menarik. Sebuah festival lifestyle yang mempertemukan fashion, beauty, musik, komunitas, dan berbagai pengalaman seru dalam satu tempat. Nikmati penampilan dari Tulus, Raisa, Kahitna, Justy Lucy, Mahalini, Sal Priyadi, dan masih banyak lagi. Sambil menjelajahi fashion, beauty brands, activation area, dan F&B area. 31 Juli sampai 2 Agustus 2026 di Stadion Madya Gelora, Bung Karno. Untuk informasi lebih lengkap soal tiket, line up, dan event rundown, bisa cek media sosial at socialchic.id. Social Chic Jakarta 2026, where music, style, and stories come together.
2: Suara warga Indonesia
1: memutarkan musik pilihanmu di setiap momen.

masyarakat. Demikian suara fakta siang ini. Terus dengarkan iSuara, suara warga Indonesia hanya di Jakarta, Bandung, Semarang, Jogja, Surabaya, Medan, Palembang, Makassar, dan Banjarmasin.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Yang ditunggu-tunggu hadir

0: WIB Waktu Indonesia Bernadia Azekri. Setelah itu ada juga Armada, tapi sebelumnya Hindia. Oh my God, ini lagu saya. Thank you Prita. Mari kita nyanyikan sahabat suara. Hindia berdansalah karir ini tak ada artinya. Bikin surat resign apa ya?
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Itu dia Armada dengan Pergi Pagi Pulang Pagi di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Tapi akhirnya Pergi Pagi Pulang Pagi menghasilkan pundi-pundi yang bagus sekali, karena kabarnya World Bank menempatkan warga Vietnam dan warga Filipina sebagai negara dengan pendapatan menengah ke atas sejajar dengan negara Asia Tenggara seperti Malaysia, Thailand, dan Indonesia.

0: walaupun TV kamu gak nyala, kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu gak kenapa?
1: Kepada para penumpang silahkan masuk.
2: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi.
5: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak.
5: Sekalian foto bareng, boleh nggak?
4: Aman, yang penting

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wings Care.
0: Walaupun nggak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
4: Iswara.

0: suara ya. Bisa didengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Dodo Harahap bakal balik lagi setelah yang satu ini.
1: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Isuara.
3: Ada yang berbeda dari Jakarta di bulan Agustus nanti. Bukan gedungnya, bukan jalanannya, tapi cerita-cerita yang datang mengisinya. Selama satu bulan penuh, SIPFest 2026 atau Salihara International Performing Arts Festival dengan tema Asia Ria akan menghadirkan pertunjukan teater, musik, dan tari kontemporer dari berbagai negara Asia hingga seniman diaspora Asia. Nikmati aksi karya dari Melati Suryo Darmo, Sankai Juku dari Jepang, Alfian Saad dari Singapura, dan masih banyak lagi. Mulai tanggal 1 sampai 31 Agustus 2026 di Salihara Art Center, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Untuk info jadwal pertunjukan dan

satu weekend bisa diisi dengan shopping, hunting pre-love, nonton live podcast, sampai jajan sepuasnya, kenapa harus pilih salah satu? Karena semuanya ada di Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Tanggal 24 sampai 26 Juli 2026 di One Satrio Kuningan. Nikmati beberapa aktivitas seru. Mulai dari live podcast bersama Tora Sudiro, Titi DJ, Naomi Julia Sugianto, CEO NJS Gold, dan Aldi Taher di tanggal 25 Juli 2026. Ada juga Curated Bazaar, MSM Pre-Love, Kinoskina Pre-Love, dan masih banyak lagi di tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Free entry. Untuk informasi lebih lengkap, cek Instagram at Moms with Moms. Moms with Moms Festival 2026, Becoming Her. Disponsori oleh NJS Gold. Didukung oleh Charles & Keith, RH, dan Nusaka. Official Bazaar Curator, Geng Berniaga, dan Official Venue, One Satrio Kuningan.

0: dari Wings Food. Dan pemenang dari nominasi program terbaik eSuara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
1: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
2: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
1: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
2: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
3: Cuma di 90,2. FM eSuara, suara warga Indonesia.
0: Pintu kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.
4: Tonton langsung Serunya eSuara di YouTube eSuara Official.
5: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Suara-suara warga Indonesia, selamat datang sahabat suara di Musisi Keren bulan ini. Yang pasti di Musisi Keren bulan ini selalu ada musisi yang memiliki karya yang pastinya lagunya relate banget sama kamu. Apalagi lagunya, kali ini musisinya adalah yang secara gak langsung udah bisa bernada. Nyaris kayak namanya, udah bisa bersenandung sendiri. Kita buat menyenangkan, semuanya boleh? Gak ada yang apa lah, susah nih. Langsung aja kita sambut, ini dia Bernadia.
3: Hai.
2: Wah, ini album terbarunya yaitu Semoga Hanya di Mimpi.
3: Betul.
2: Kita akan kulik, kenapa kayak gitu judulnya. Apakah itu ada sebuah cerita besar di baliknya? Tapi kalau dari album itu yang udah aku cek ya, aku punya 3 lagu andalan.
3: Oke. Okay.
2: Tapi sebelumnya selamat datang di suara.
3: Terima kasih sudah disambut.
2: Sudah bangun?
3: Sudah.
2: Sudah melek? Nyawa udah ngumpul?
3: Insya Allah.
2: Ada 3 lagu, yaitu Rabun Jauh.
3: Oke.
2: Okay. Laut Yang Tenang.
3: Oke.
2: Okay. Satu lagi bisa tebak gak? Kalau dari perawakan yang petit ini. Les boros.
3: Perawakan yang petit. Aku tebak ya.
2: Iya. Urut depannya W.
3: We, coba we, cuman wanita tapu yang mau.
2: Iya, yeah. Itu intronya bagus banget.
3: Oh iya, yeah. Jadul.

0: Emang males ngomongnya
1: seorang Bernadia gitu. Ini cara melihat kehidupan tuh seperti apa sih?
0: Enggak. Dulu kan aku pasti kan kita seiring
1: berjalannya waktu bertambahnya usia. Itu udah template
0: itu
1: ya.
0: Template
1: sambil mikir soal itu.
0: Benar. Ya kayak dulu tuh kalau aku menulis sesuatu dari sudut pandangku, apalagi kan lagu-laguku enggak jauh-jauh dari percintaan, itu kalau nulis sesuatu tentang seseorang, pasti kan aku memposisikan diriku selalu sebagai orang yang tersakiti misalnya kayak gitu, dan ya kita semua kayak gitu enggak sih, kayak selalu jadi orang yang korbannya gitu, dan gak mencoba untuk melihat sesuatu kayak dari sudut pandang orang lain juga gitu. Tapi kali ini aku mencoba untuk menulis sesuatu dengan memposisikan diriku kayak, oh kalau aku di posisi dia kayak gimana ya. Jadi kayak lebih ke, oh mungkin ini harus terjadi karena dia mikirnya kayak gini gitu loh. Jadi kayak lebih mewajarkan kalau ini tuh harus berakhir misalnya.
1: Wow, mencoba untuk bersahabat dengan keadaan.
0: Bener.
1: Asik. Nah ini di judul album Semoga Hanya di Mimpi, ada kata semoga di depannya. Ini seperti ada harapan. Terus juga sama seperti judul lagunya ada juga tolong bilang ini mimpi. Semoga gak kenyataan. Ada apa dengan mimpi? Apa kamu takut mimpi? Apa mimpi kamu selama ini? Gimana?
0: Mimpi ya. Mimpi tuh aku tuh sebenarnya banyak tentang mimpi. Jadi kayak aku tuh apa ya, kenapa aku banyak menggunakan kata mimpi di album ini, karena mimpi itu plays a big role di penulisan laguku. Aku tuh orang yang mimpi tiap malam, terus juga kayak aku I'm an overthinker. Dan kayak aku yang overthinker ini, I tend to think about the worst case tentang sesuatu a lot. Jadi menurutku semua yang aku tulis itu dari aku selalu tulis possibility terburuknya, POV-nya itu. Jadi aku selalu tulis seolah ini udah terjadi yang terburuk. Jadi aku berharap semua itu hanya mimpi gitu.
1: Oh wow, berarti ini kamu mewakili penikmat karya kamu atau penikmat musik Indonesia ini adalah untuk bisa apa ya, lo adepin dulu aja deh ini yang terburuknya gitu.
0: Pikirin yang terburuknya supaya kamu nanti gak kaget.
1: Aduh. Ini kayak semacam mendingan daripada berharap yang baik daripada nanti kecewa gitu ya.
0: Bener, sisakan ruang kecewa.
1: Apa ada yang bilang salah satu netizen yang bilang hari-hariku sangat Bernadia. Serius ada di thread. Jadi di hidup-hidupnya dia tuh kayak lagu-lagu kamu itu tuh udah nempel banget di dia, karena kayak semua tuh soundtrack hidup gue tuh Bernadia. Wow ya.
0: Sedih juga ya.
1: Iya makanya kayak udah mimpinya yang the worst thing-nya
0: iya,
1: dulu.
0: Jangan dong.
1: Nah di press release yang aku baca juga ini kamu menyebut menemukan istilah xerofobia.
0: Xerofobia ya.
1: Kenapa kamu takut bahagia?
0: Sebenarnya bukan takut ya, tapi entah kenapa tiap bahagia tuh aku gak pernah benar-benar bisa menikmatinya gitu, karena selalu ada perasaan was-was gitu. Kayak curiga kalau ini tuh something, kalau sesuatu ini too good to be true, pasti ada sesuatu yang patut dicurigai gitu.
1: Pasti abis ini ada yang gak bener.
0: Bener ya, ini kayak ada yang gak beres.
1: Gue juga kayak gitu lagi.
0: Iya kan?
1: Kayak aduh gue ketawa ngakak abis ini, kayaknya ntar gue bakal
0: nangis
1: sedih
0: nih abis ini, malamnya nangis gitu.
1: Nangis.
0: Biasanya kayak gitu.
1: Gue tahan sih.
0: Iya maksudnya apa ya, xerofobia tuh kayaknya dari yang ku pelajari dari yang aku cari, kalau nggak salah artinya tuh kamu tuh takut sama rasa bahagia karena apa ya, bahagia tuh di belakangnya pasti yang ngikutin itu hal yang buruk gitu kayak.
1: Mungkin secara bijaknya adalah kita jangan terlalu terlena dengan bahagia itu sendiri, karena kadang-kadang tahu-tahu gas berbalik arah gitu ya.
0: Bener. Apakah, ya, tapi sebenarnya itu nggak boleh sih kayak gitu.
1: Nggak boleh ya. Apapun itu ya dinikmatin aja.
0: Bener.
1: Ya. Tapi apakah itu yang mewarnai 10 lagu yang ada di album ini?
0: Bener. Iya.
1: Oh ya?
0: Tepatnya xerofobia itu tadi. Tepatnya aku kepikirannya mulai nulisnya karena menemukan term itu sih, xerofobia itu, karena waktu itu aku lagi tidak bisa menulis sama sekali karena hidupku lagi sangat lurus-lurus. Hidupku lagi sangat baik-baik saja, aman aja dalam hal apapun. Dalam hal apapun, dan kayak di situ aku was-was. I was cautiously happy.
1: What next gitu ya?
0: Iya, kayak kok ini mencurigakan sih, kok aneh, kok semuanya berjalan normal dan lancar, harusnya gak seperti ini deh gitu.
1: Tapi kamu kayaknya itu bukan Pisces pada umumnya ya.

0: Oh ya?
1: Oh iya. Itu mitos pada umumnya tuh kayak ikan di air, dia berenang aja enggak mikir.
0: Emang iya ya?
1: Nanti kita kulik ya, seperti apa Pisces yang satu ini ya. Dan juga kita kulik lagu-lagu yang ada di dalam album ini, yang dimana albumnya juga judulnya Semoga Hanya di Mimpi. Pastikan tetap di Suara Warga Indonesia.

0: Indonesia masih ngobrolin album keduanya Bernadia, yaitu Semoga Hanya di Mimpi. Seorang wanita Pisces yang ternyata overthinker. Semua dijadiin karya. Enak ya overthinking tapi dijadiin cuan ya.
1: Enggak dong, bukan gitu.
0: Tapi gini, ada satu lagu nih yang judulnya cukup mesti dengerin dulu sih lagunya baru tahu maksudnya apa, yaitu adalah Laut Yang Tenang.
1: Yep.
0: Tidak ada laut yang tenang. Ombaknya dar-der-dor. Nah, ini ada kabar sempat kamu ingin ubah liriknya karena takut menjadi doa.
1: Oh iya benar.
0: Tapi akhirnya memilih untuk mempertahankan dan ya udah versi yang pertama aja deh. Kenapa begitu? Ada apa di balik proses revisi-revisi ini akhirnya? Ini bagian yang pertama aja deh.
1: Karena aku takut kan, lagi-lagi aku takut omongan tuh doa kan harusnya. Gak tau sih.
0: Betul.
1: Takut ucapan aja, takut jinx, doa. Takut jadi kutukan gitu loh.
0: Oke.
1: Okay. Waktu itu nulis liriknya tuh jadi di satu verse-nya ada tentang ketakutanku yang detail aku jabarin gitu. Mm-hmm. Liriknya mungkin besok suaraku tak keluar lagi atau mungkin celaka mengintai ikuti, serem banget kan?
0: Iduh.
1: Mungkin hilang yang dijaga sepenuh hati. Mm-hmm. Tapi aku tangkis lagi dengan semoga yang kutakutkan hanya di mimpi. Tapi tetap aja kan takut itu semua terjadi tetap.
0: Wow. Terus
1: aku kayak sempat konsul waktu itu, aku nulisnya sama Baskara. Mm-hmm. Terus aku kayak, Bas, ini kayaknya aku nulisnya terlalu ini ya. Kayaknya ini aku ganti ya, ini takut jinx deh.
0: Terus Baskara
1: bilang, enggak lah, gak apa-apa, tetap aja. Siapa yang akan nulis keresahan-keresahannya kalau semua orang mikir kayak gitu.
0: Kok kira enggak? Semua orang tuh bisa nyanyi, keluarin suara lo, enggak. Gitu ya. Tapi memang Baskara segitunya ya, dibalikin lagi ke lo ya, untuk ya udah kalau lo emang udah yakin liriknya itu ya udahlah, lanjutin aja. Selalu mensupport kah atau dia punya perspektif yang lain ketika lagi mencoba untuk diskusi
1: sama? Oh, dia sangat clear sama vision dan kayak perspektif dia, tapi kalau dia serak ya dia yakinkan aku untuk go for it gitu.
0: Okay. Di album ini juga kamu bekerja dengan banyak produser. Produser baru, siapa aja?
1: Produsernya ada Enrico, Enrico Octaviano. Terus ada Randy Padugo, udah pernah. Petra Siombing udah pernah. Dennis Ferdinand. Terus Perunggu
0: itu yang dipeluk aku sekarang.
1: Iya benar, itu sama Dennis Ferdinand. Terus sama Mas Vega Antares.
0: Susah nggak kerja sama banyak orang kayak gitu, sampai kayaknya lu agak idealis ya?
1: Aku enggak.
0: Masa sih?
1: Enggak.
0: Oh iya, lempeng aja berarti ini. Oke, berarti gimana tuh dengan banyaknya
1: idealis
0: produser?
1: Idealis tuh gimana?
0: Idealis tapi realistis kali ya. Gue mau idealis tapi ya.
1: Aku tahu
0: batas.
1: Enggak, bukan batas.
0: Oh, okay.
1: Tahu mauku apalah, lumayan kali ini lumayan punya mau.
0: Okay. Nah, ini repot enggak nih dengan banyak produser kayak gini?
1: Jujur. Repot
0: ya.
1: Jadi repot karena kan semua punya warna masing-masing. Aku juga cukup susah. Kan dari tadi aku ngomong, aku tuh orangnya lumayan susah menerjemahkan isi pikiranku. Okay. Apalagi kalau ngomongin musik dan kayak aku menjelaskan visiku apa ke mereka. Mereka menerjemahkannya kan dengan cara mereka masing-masing.
0: Betul.
1: Kan. Jadi kayak susah untuk cari benang merahnya waktu itu. Jadi kayak ini apa ya?
0: Apakah kamu introvert?
1: Tidak.
0: Tapi apakah kamu ada di zona nyaman itu sendiri ketika kamu punya satu keputusan, tapi mereka tuh harus, gue punya ini loh, harus ketemu benang merah tadi. Apakah lo sangat apa namanya, sangat berdiri di idealis lo ini atau di pendirian? Karena ini kan banyak ya kerjasamanya ya.
1: Aku cukup nggak punya pendirian kok. Gak, tapi karya kamu
0: dari album pertama album kedua tuh warnanya sama kalau aku lihat.
1: Oh ya.
0: Iya.
1: Oke.
0: Tone-nya di situ.
1: Oh ya. Itu mungkin depends ya, itu tergantung, itu subjektif ya, itu mungkin.
0: Kayak sepertinya ya.
1: Mungkin ya. Tapi kalau yang pertama mungkin aku setuju, tapi kalau yang kedua cukup warna-warni. Karena kan again itu produsernya banyak. Kayaknya warna-warni, bunglon itu di album 2 itu aku cukup jadi bunglon. Tapi syukurlah kalau dirasa warnanya tetap sama.
0: Masih sih, masih ada itunya.
1: Cuman waktu itu siapa yang bilang ya? Waktu itu aku lupa, antara Kak Maul atau Baskara bilang, it's fine kalau warna-warni, toh yang nyanyi tetap aku, jadi benang merahnya adalah suaraku gitu. Jadi mungkin yang bikin warnanya tetap sama adalah suaraku gitu.
0: Okay. Dan di album ini tadi ternyata kamu memang udah spill juga bahwa ini warna-warni banget.
1: Bener.
0: Ya. Memang banyak produser di dalamnya. Apa yang menurut kamu masih relevan dari musik di era kayak ada tuh yang aku bilang ada di ada yang kayak di lagunya Laut Yang Tenang, gitarnya ada di lagu-lagu era 90 atau 2000-an awal. Nah, apa yang membuat kamu, yang menurut kamu masih relevan dari musik era itu untuk penikmat musik saat ini?
1: Yang masih relevan.
0: Karena itu jauh loh, 20 tahun yang lalu loh, warna yang kita Laut Yang Tenang deh, yang
1: sama musik-musik di era itu justru yang paling everlasting gak sih?
0: Gold.
1: Golden era ya. Waktu itu. Jadi entah kenapa gak tahu, merindukan aja membuat sesuatu yang rasanya nostalgic, atau aku ingin membuat musik yang bisa membuat orang kalau mendengarnya terbawa ke dalam sebuah masa yang mungkin mereka gak pernah hidupi gitu. Karena aku juga, I didn't live di era itu gitu. Tapi somehow mendengar musik-musik jadul membuatku terbawa ke satu masa gitu.
0: Nada adalah akan membawa kamu ke masa lalu gitu ya. Wow. Habis ini kita akan ngobrolin tentang musik video. Main game dikit kali ya.
1: Okay.
0: Tungguin aja sahabat suara. Pastikan tetap di Suara, Suara Warga Indonesia.

0: Keluarga Indonesia.
1: Di tengah arus informasi yang makin bising, Tempo Media hadir buat kamu yang butuh paham, bukan sekedar tahu. Berita penting yang dikemas ringan dan isu serius yang relevan. Dari politik, ekonomi, sampai pop culture, semua dikupas tajam. Lengkap dengan podcast yang bikin melek dan bisa bikin kita mikir lebih jauh ke depan. Disinilah Tempo hadir buat kamu yang pengen paham lebih dalam. Yuk langsung kunjungi subscribe.tempo.co. Jangan cuma ikut rame, yuk jadi yang paling paham. Tempo, enak didengar dan perlu.
0: Di sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Suara. Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap

90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara warga Indonesia. Suara warga.

0: tahu nggak kenapa alasannya?
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh rumahnya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

0: kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya sahabat suara.
1: Suara warga Indonesia.

0: suara. Suara warga Indonesia.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Polisi masih menyelidiki misteri dugaan penculikan atlet golf Jesslyn Wijaya oleh 5 pria saat pesta ulang tahun di restoran Jakarta Pusat Senin pekan lalu. Meski ponsel korban terakhir terdeteksi di Jakarta Utara, aparat kini menelusuri petunjuk yang mengindikasikan keberadaannya telah berada di Malaysia. Official Timnas Spanyol menghapus foto Donald Trump menggunakan Photoshop dari dokumentasi resmi perayaan juara Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Trump dicemooh penonton karena mengabaikan isyarat turun dari panggung dan tetap bertahan saat perayaan trofi berlangsung. Menteri SDM Bahlil Lahadalia membuka peluang penurunan harga Pertamax di bulan depan jika harga minyak dunia terus merosot. Pemerintah bersama Pertamina akan mengevaluasi harga BBM non-subsidi secara berkala. Di sisi lain, harga BBM subsidi dipastikan tidak naik hingga akhir tahun karena pasokan pengadaan minyak mentah nasional masih aman terkendali. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Isuara, suara warga Indonesia.

0: Kira-kira kenapa ya mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju?
1: Bu Nana!
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.
6: K-H-E-E-F-S-G. Wah, suasananya seru banget ya. Eh, kamu lihat nggak? Label botol Cheers sekarang baru.
7: Iya, aku lihat lebih fresh, lebih eye-catching. Cocok banget sama tema pesta kita.
6: Setuju. Cheers itu nggak cuma bikin pesta jadi lebih ceria, tapi juga sehat loh. Airnya punya banyak mineral alami dan mengandung pH 8,5+, yang bagus buat tubuh kita.
7: Benar. Dengan Cheers, kita nggak cuma merayakan momen, tapi juga merayakan hidup dengan lebih sehat.
6: Yuk, angkat gelas kita bareng-bareng.
5: Cheers untuk kesehatan, kebahagiaan, dan perayaan hidup.
8: Cheers, air minum dalam kemasan dengan tampilan baru yang lebih fresh. Tetap sehat, tetap ceria, tetap cheers. Cheers.

0: TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bu, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya?
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya elah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Iswara Semarang, Suara Warga.

0: Selain hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
1: Bu Ayu, belanja juga Bu?
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7. Wings.

0: LED buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.
1: Memainkan musik pilihanmu.

0: gak sih kalau kita sebenarnya punya sumber energi yang gratis dan gak bakal habis? Ada yang tahu energi apa gak?
1: Mas, mau order kopi dong, satu ya.
2: Mukanya kok ditekuk gitu sih, Mas?
1: Iya nih, Mas. Lagi gak mood banget habis balik dari kantor. Ada gak, Mas, minuman yang bisa balikin mood?
2: Kalau minuman gak ada, Mas. Adanya suara santai nih di Iswara Semarang.
3: 90,2 FM Iswara-suara warga Indonesia. Ketemu lagi, Zah. Iswara Santai.
0: Itu waktunya nyantai bareng Suara Santai buat naikin mood kamu. Dengerin Suara Santai setiap Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 7 malam. Cuma di 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya, terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.
0: Energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di tengah tubuh muda. Selamat mencoba!

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

0: dari Wings Food.
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Fix, kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.
3: Dengarkan suara di Bandung,
4: Banjarmasin,
3: Jakarta,
4: Jogja,
3: Makassar,
4: Medan,
3: Palembang,
4: Semarang,
3: dan Surabaya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Polisi masih menyelidiki misteri dugaan penculikan atlet golf Jesslyn Wijaya oleh 5 pria saat pesta ulang tahun di restoran Jakarta Pusat Senin pekan lalu. Meski ponsel korban terakhir terdeteksi di Jakarta Utara, aparat kini menelusuri petunjuk yang mengindikasikan keberadaannya telah berada di Malaysia. Official Timnas Spanyol menghapus foto Donald Trump menggunakan Photoshop dari dokumentasi resmi perayaan juara Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Trump dicemooh penonton karena mengabaikan isyarat turun dari panggung.

mengevaluasi harga BBM non-subsidi secara berkala. Di sisi lain, harga BBM subsidi dipastikan tidak naik hingga akhir tahun karena pasokan pengadaan minyak mentah nasional masih aman terkendali. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia.

Nada Bersuara Volume 6 Spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan Komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia.

0: Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_vol06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara.
1: Bernada Bersuara Volume 6 didukung oleh 23 Semarang Shop

0: TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
1: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bo, bo, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang nggak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh. Ayo, mulai langkah hemat energi bareng Istora Semarang, Suara Warga.

FMI Suara Suara Warga Indonesia. Halo, selamat sore. Gimana kabar kamu di hari Rabu ini? Bener ya, ini hari Rabu ya. Iya, kamu gak salah. Yang salah yang salah tebakannya. Sama kayak waktu kemarin tuh nebak ya, antara Spanyol sama Argentina. Wah, udahlah ya, udah berlalu juga. Yang tebakannya bener sih seneng, cuman yang tebakannya meleset tuh gimana gitu. Waktu ditanyain yang menang siapa gitu, akhirnya yang menang siapa? Lihat aja berita. Gampang banget. Gak lihat apa empatinya di mana gitu ya mungkin ya. Dan buat yang udah nebak-nebak juga tadi nih, wah yang siaran Gina dengerin ah. Loh kok? Ini bukan mamanya Gina ya. Enggak, ini kakak number one ya. Di mana kecap itu kan selalu nomor satu. Nah, ibaratnya aku tuh kayak kecap nomor satu ya. Secara umur di sini yang nemenin kamu buat hari Rabu ini ya, sahabat suara ya. Jadi, nih sore ini kita mau ngapain aja? Ya udah, pokoknya kita bersenang-senang, kita nyantai-nyantai bareng sambil nambah-nambah pengetahuan juga ya, nambah-nambah wawasan apa sih yang lagi banyak dibahas orang gitu. Apa yang lagi rame diomongin orang? Yang pasti bukan tetangga karena itu terlalu kecil, terbatas lingkupnya ya. Jadi buat kamu yang pengen nyantai sore ini, ya udah di suara santai dulu aja, ditemenin barengnya Inji.

lagi suara-suara warga Indonesia. Ini dia ya yang lagi hangat dan makin kesini ternyata gini. Ini pernah jadi pertanyaanku. Apa iya sih? Kayaknya kalau misalnya mamahku sih aman-aman aja gitu ya. Sebagai generasi baby boomer beliau ya, itu kan sosial medianya gak ada. Paling cuman WhatsApp aja gitu. Tapi ternyata tadi siang nih, biasa kan kalau yang udah senior-senior biasanya tuh speakernya kenceng ya, sahabat suara. Jadi kalau muter video tuh speakernya kenceng. Terus muterlah video gitu. Di video itu suaranya bisa dibilang lumayan agak mirip, tapi gak mirip ya, gak mirip banget gitu. Lumayan agak mirip dengan satu figur yang kita sudah kenal sekali gitu ya, seorang dokter. Nah, yang aneh itu adalah gini, mamaku itu punya masalah kesehatan berhubungan dengan osteoartritis ya. Nah, sedangkan dokter yang figurnya sudah sangat dikenal banyak orang ini adalah seorang dokter senior, tetapi setahuku bukan di bidang itu gitu ya. Jadi beda banget, dan itu beda banget, bidangnya sangat berbeda. Tapi di video itu, aku dengerin gitu kan, dia menyebut namanya siapa, sudah berpuluh-puluh tahun mengabdikan diri untuk dunia kesehatan Indonesia gitu ya. Muter-muter ngomongnya, muter-muter. Intinya itu adalah panjang ya, pokoknya panjang, muter-muter. Nggak perlu, kalau selama ini udah minum obat dokter, bla bla bla, beli obat di apotek, bla bla bla bla bla bla bla gitu. Intinya adalah dia punya solusi tanpa harus mengeluarkan uang banyak gitu ya. Dan mungkin solusinya agak kurang maksimal gitu. Terus abis itu ternyata dia solusinya itu adalah menyebutkan ada satu mungkin bisa dibilang kayak semacam obat gitu ya. Obat yang sudah dihasilkan, diproduksi sebagai hasil penelitiannya bersama dengan timnya gitu. Wah, curiga kan? Karena ini bukan ranahnya beliau gitu. Mah, nonton apa sih? Gak tahu ini gitu. Dan setelah aku lihat, loh, ini videonya AI banget. Karena di situ ya kelihatan ya sepersekian mili detik itu ada delay gerakannya, gerak tubuhnya tuh agak ada delaynya kelihatan. Kita pasti tahu ya kalau misalnya udah terbiasa lihat yang asli, gerakan orang asli, manusia asli, dan AI seperti matanya yang kosong tatapannya gitu ya. Terus juga di situ kan beliau bilang bahwa usianya 69 tahun, tapi di situ sepertinya menggunakan foto dari foto beliau yang sepertinya masih jauh lebih muda gitu. Tapi dibikin video gitu ya. Dan yang lucu lagi adalah karena kemudian dia bilang nih abis ini akan ada testimoni dari orang-orang yang sudah berhasil gitu ya. Terus di situ ditampilkanlah ada lah mantan petinju senior ya dari Semarang. Apa hubungannya gitu. Kayak yang aduh. Jadi emang gini, yang digunakan itu adalah figur yang memang orang si Indonesia tuh udah kenal banget. Tanpa mengindahkan apakah ada hubungannya, bener gak sih orang-orang ini atau public figure ini adalah orang yang berkecimpung di bidang A ya, sesuai dengan obat yang diiklankan itu tadi. Enggak. Jadi yang penting kalau misalnya orang nonton videonya kenal sama figur ini gitu ya. Dan ya sasarannya adalah orang-orang yang sudah senior seperti mamahku. Wah, ini kan bahaya banget ya. Apalagi beliau ini kan enggak tahu bahwa ada yang namanya AI itu, enggak tahu sahabat suara. Dan ternyata hari ini waktu aku cek ya, emang seberapa jauh sih sekarang ini AI itu sudah bergerak begitu. Nah, ternyata nih AI itu emang cuman bukan cuman membantu manusia ya, tapi juga sudah dimanfaatkan oleh jaringan kriminal internasional.
di mana ada laporan global terbaru yang dirilis sama kantor PBB urusan narkoba dan kejahatan UNODC ya, tanggal 21 Juli 2026 yang membuat kemudian isu ini banyak dibahas sama media internasional. Di mana inti laporannya adalah bahwa jaringan kriminal internasional sekarang tuh nggak cuman menggunakan teknologi biasa seperti misalnya nelpon ya, tetapi juga memanfaatkan AI generatif, deepfake, cryptocurrency dan platform terenkripsi untuk menjalankan bisnis ilegal. Beberapa contoh nih ya yang di ada dalam laporan ini, seperti misalnya pelaku kemudian membuat video palsu yang tampak seperti bos perusahaan misal, atau mungkin wajah dan identitas palsu dari figur yang sudah dikenal publik. Nah ini yang tadi nih, video yang ditonton sama mamahku tuh ini berarti ya. Atau mungkin seperti misalnya suara keluarga yang dipalsukan. Tujuannya adalah supaya korban percaya dan mau mentransfer uang atau memberikan data pribadi atau membeli sejumlah produk yang belum jelas ya tentang legalitasnya, begitu. Nah, AI ini dipakai untuk membuat modus penipuan lebih meyakinkan. Dulu itu kan penipu sering ketahuan ya, karena bahasa Inggrisnya mungkin berantakan, chatnya kaku, emailnya juga typo banget. Dimana sekarang AI ini udah lebih luas, lebih pinter, dan bisa membuat email yang terdengar lebih profesional, chat yang natural, terjemahan ke banyak bahasa, langsung cepet ya, real time gitu. Dan percakapan otomatis yang sangat-sangat meyakinkan. Dan akibatnya penipuan juga bisa menjangkau korban di puluhan negara sekaligus. Ngeri banget kan? Nah, nanti kita bakal bahas ya tentang hal ini ya. Dimana AI ini sekarang ya, tidak hanya digunakan untuk manfaatnya, tidak hanya digunakan untuk membantu manusia, tapi juga selalu aja ada yang cari celah ya, untuk berbuat kriminal, perbuatan kriminal gitu. Jadi kita upgrade, mereka juga upgrade. Artinya memang kita harus lebih waspada ya, sahabat suara ya.

0: AC terus set suhunya di 16 derajat. Ada yang tahu kenapa nggak?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang nggak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu. Beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
5: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
6: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
5: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
6: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
5: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
6: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
6: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
6: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
6: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
7: Wings Care. Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak semua

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Dimarahin karena ngeset suhu AC di 16 derajat, itu wajar kok. Karena makin rendah derajatnya, makin banyak energi yang dibutuhin buat dinginin ruangan. Yang ideal, kamu bisa ngatur suhu sekitar 24-26 derajat nih. Kalau kurang dingin, kamu mending tidur di lantai aja, sahabat suara. Canda.

FMI, suara-suara warga Indonesia. Yes, kita balik lagi ya, lagi ngebahas nih tentang tadi tuh bahwa ternyata AI makin kesini tidak hanya dimanfaatkan untuk membantu kita manusia, tetapi udah menjadi apa ya, sudah menjadi celah baru ya untuk kriminal global ya, bisa dibilang ya kan. Yang sekarang ini sindikatnya itu enggak hanya memanfaatkan, kalau misalnya dulu mungkin kita biasa ditelepon sama sesama manusia gitu, tapi kok logatnya kayak sama aja ya. Ini logat yang kayaknya template selalu, abis ini nanti dia bakal nipu deh gitu. Tahu dong, ya kan? Tahu kan? Nah, tapi sekarang ternyata mereka enggak hanya berhenti di situ, tetapi juga sudah mulai memanfaatkan keberadaan dari artificial intelligence gitu ya, untuk bisa nih memperluas jaringan ya, yang tadinya korban penipuan mungkin sudah mulai apa ya, tahu polanya gitu ya dengan cara yang lama, tapi dengan cara yang seperti ini, scam yang baru ini, kemudian banyak orang yang masih lengah atau mungkin bahkan nggak menyangka bahwa dirinya itu lagi jadi sasaran gitu ya dari para pelaku kriminal gitu. Kalau tadi tuh ya modus operandinya macam-macam ya kan. Kayak misalnya manipulasi deepfake ya dengan menggunakan tokoh publik atau mungkin wajah pejabat gitu, orang-orang yang sudah dikenal secara luas, terus juga mungkin cloning suara kayak dari anggota keluarga kita gitu ya, atau orang-orang terdekat, terus juga apalagi ya, selain itu juga kadang menggunakan wajah dan identitas palsu, atau menggunakan ini figur ya yang seolah-olah itu sangat meyakinkan ya, jadi seseorang yang penampilannya rapi, clean, terus disebut sebagai CEO, bos perusahaan gitu, supaya orang tuh gampang percaya ya. Dan makin kesini juga disebut nih dalam UNODC bahwa AI itu ternyata, kenapa kok sekarang ini semakin banyak yang menggunakan gitu ya, ternyata AI itu bisa membantu operasi scam berskala industri, di mana diperkirakan kerugian akibat scam di kawasan Asia Pasifik sepanjang 2025 tahun kemarin itu sudah mencapai sekitar 88,3 sampai dengan 114,1 miliar US dollar. Wow kan? US dollar loh, sahabat suara. Dan yang menarik, ternyata jaringan kriminal ini digambarkan sudah bekerja seperti sebuah perusahaan besar. Jadi memang di dalamnya itu secara struktural bahkan ada divisi-divisinya juga loh. Kayak misalnya perekrutan, kemudian bagian pencucian uang, pengumpulan data korban, layanan teknologi, sampai dengan pengembangan AI. Terus juga laporan tuh menyebutkan bahwa sejumlah jaringan scam yang sebelumnya itu banyak orang tahu pusatnya di mana, di Myanmar gitu ya, Kamboja, Laos. Makanya kalau misalnya kemarin-kemarin ini banyak yang bilang, "Hah, kok dia pamer ya, memamerkan dengan sangat apa namanya, percaya diri bahwa dia udah dapet nih paspor gitu ya, karena dia akan berangkat ke salah satu negara yang tadi aku sebut gitu. Aduh, hati-hati ya mbak, mudah-mudahan kamu gak kena scam gitu ya kan. Ternyata bukan cuma di tiga tempat itu aja, sekarang sudah menyebar operasinya ke wilayah lain. Kenapa? Karena di tiga negara ini dari aparat itu sudah ibaratnya tuh udah eye on them gitu ya. Jadi sudah perhatikan betul-betul gitu pergerakannya. That's why kenapa mereka harus bergerak memperluas ya. Dan fenomena ini disebut sebagai jurisdiction shopping, yaitu adalah memindahkan operasi ke negara dengan pengawasan yang lebih lemah. Nah, ini harus hati-hati ya. Negara-negara yang diperkirakan, kita nggak nyangka ya bahwa negara ini A atau B atau C itu nanti bakal ada di situ ya, sindikat kriminal di situ, ternyata ada. Jadi harus tetap waspada begitu. Nah, selain tadi aku bilang warga senior yang mungkin tidak bisa secepat orang-orang yang lebih muda untuk
lebih mengenal ya tentang eksistensi dari AI, keberadaan AI dan manfaat AI seperti apa dan bagaimana AI ini bisa disalahgunakan. Ternyata juga ada yang rentan, yaitu adalah anak-anak. Jadi selain lansia, anak-anak ini juga sekarang ternyata semakin rentan bisa menjadi korban. Dari UNODC juga memperingatkan ya bahwa ternyata AI ini bisa dimanfaatkan oleh sindikat kriminal untuk membuat materi eksploitasi anak berbasis AI. Ada juga grooming melalui game online dan media sosial. Itulah pentingnya untuk para orang tua tetap menjaga komunikasi yang baik dua arah dengan anak supaya anak ini tetap lebih percaya kepada orang tuanya gitu ya. Dengan apa? Dengan mengizinkan orang tua untuk bisa mengakses gawai atau handphone yang dipegang sama anak gitu. Jadi adik lagi main apa? Mama boleh ikut lihat gak sesekali gitu. Apa sih yang bikin adik tuh kok seneng banget main ini? Karakter apa? Oh, biasanya main sama siapa kalau online? Dari mana? Apakah dari sama-sama Indonesia? Teman-temannya usianya berapa biasanya yang ikut main? Sambil ngobrol-ngobrol aja, ya kan? Karena ya kita harus waspada. Grooming ini bisa melalui game online masuk ya, dan juga media sosial gitu. Dan tentunya mereka ternyata menggunakan AI juga untuk memperluas jaringan perdagangan manusia secara digital. Aduh, ini bahaya banget. Dimana kita gak tahu anak berteman dengan siapa. Kita mungkin tahu ya dengan teman-teman sekolahnya, tetapi di luar teman sekolah kita mungkin ada yang lepas perhatian. Jadi ini yang harus lebih diwaspadai. Mungkin sudah ada iming-iming ya, usia-usia yang masih rentan untuk mendapatkan validasi gitu ya, dapat pujian, love scam awalnya, kemudian ternyata kalau ditelusuri itu mengarah pada jaringan perdagangan manusia. Wah, ini hati-hati banget sih sahabat suara. Jangan sampai ya anggota keluarga kita jadi korban dari penipuan dari sindikat kriminal global yang sekarang mereka juga gak mau kalah nih. Teknologi udah maju, dimanfaatin lah teknologi itu ya buat hal positif dilakukan. Nah, dari sisi negatif mereka yang melakukan. Kalau emang hal itu akan selalu ada, berarti tugas kita adalah untuk selalu waspada. Jangan

0: tahu nggak kenapa alasannya?
1: Keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang. Tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.

kalau kamu nyalain AC, jangan lupa buat nutup pintu ruangan karena AC itu bakal kerja rodi buat ngedinginin ruangan kita. Otomatis listrik yang dikonsumsi juga bakal lebih banyak lagi. Jadi kalau nggak kamu tutup, ruangan nggak bakalan dingin. Kasihan AC-nya yang kerja rodi kayak gitu. Hemat energi ya sahabat suara.

101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Yes nih ya, buat kamu ya. Hah? Gimana? Tuh kan, langsung kejadian sendiri loh ya. Ini langsung kejadian sendiri, suka gagal fokus. Coba, ada yang kayak aku, absen dulu ya, yang sering gagal fokus. Karena biasanya gagal fokus itu bisa jadi kurang asupan kopi nih, sahabat suara. Biar aktivitas kamu jadi lebih fokus gitu. Mendingan kamu beli kopi Cafino aja ya. Kopi Cafino ini memakai biji kopi dari Brazil, Brazilian coffee beans dan oat milk, yang bikin rasa dan aroma kopinya paling bold. Cara dapat ini juga gampang banget. Kamu bisa langsung pergi ke minimarket atau supermarket terdekat, di mana ada 4 varian, ada oat cappuccino, ada milky espresso, terus juga ada oat mari latte, ada Spanish latte. Yang pasti Cafino asli, kopinya lebih bold, pasti rasa kopinya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Tuan, kita diserang. Musuh sudah hampir sampai ke markas.
3: Hah? Kira-kira dalam berapa jam mereka sampai sini?
2: Estimasi saya nih ya, sekitar 1 jam, Tuan.
3: 1 jam? Wah, waktu yang pas nih.
2: Buat kabur, Tuan.
3: Buat dengerin lagu-lagu dari band 2000-an favorit saya. Selama 1 jam full dong.
4: Hei, menyerah!
5: Itulah itu bisa membuat.
6: Lah, seragam juga.
3: Lah, kamu juga.
7: Tuan muda, senyum bareng.

umurnya tuh sudah 40 tahun yang lalu. Wow. Tapi sampai sekarang namanya itu masih banyak orang suka. Terus juga sampai anak-anak yang lebih muda pun ya, Gen Z, Gen Alpha itu tahu semua lagu-lagunya. Jadi gak heran dong kalau misalnya kita bakal muterin lagu-lagunya selama sejam ini di Tuan Muda Sejam Bareng ya. Tapi aku mau disclaimer dulu bahwa selama satu jam ini bakal muterin lagu-lagu dari Dewa 19 dengan vokalis Ari Lasso. Ini benar-benar adalah momen yang bisa kamu manfaatin banget untuk apa? Untuk bisa nostalgia ya. Mau nostalgia sama lagu di album apa? Terbaik-terbaik atau mungkin Laskar Cinta. Wah, itu tomeu. Udah, jangan buang-buang waktu lagi ya. Pokoknya nanti harus keputar semua lagunya. Pastinya cuma di Tuan Muda Sejam Bareng Dewa 19.

FMI Suara Surawarga Indonesia. Yes, kita sekarang masih di Tuan Muda Sejam Bareng Dewa 19 ya. Sering juga disebut sebagai Dewa gitu aja. 19-nya kadang gak disebut karena mungkin emang udah kebiasaan. Nah, kalau yang barusan itu ada lagu Aku Di Sini Untukmu. Itu emang bener-bener sih kalau didengerin sendirian gitu. Kalau misalnya lagi bareng-bareng mungkin ya udah cuma sekedar singgolong aja. Tapi kalau misalnya kamu lagi sendirian, lagu Aku Di Sini Untukmu dari Dewa 19 ini kan diambil dari album Pandawa 5 ya. Ini adalah karya kolaborasinya Ahmad Dhani, Andra Ramadan, Aksan Syuman. Ingat ya, mas drummernya Dewa tuh gak ada yang be aja. Dimana lagu ini tuh katanya menyampaikan pesan kesetiaan yang mature, yang sangat dewasa gitu. Menawarkan kehadiran, tempat pulang yang aman untuk pasangan gitu ya. Di saat dunia luar itu mungkin terasa begitu melelahkan ya. Dunia kamu terasa penat, sini pulang. Bahuku sudah dipersiapkan untuk kamu. Celah. Seromantis itu loh. Dan tau gak sih katanya kalau misalnya lagu ini tuh lahir dari kisah nyatanya Ahmad Dhani sekitar tahun 96 guys. Oh my god. Keren sih. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, liriknya tuh bukan kata-kata yang cengeng ya, rayuan-rayuan yang gombal gitu, tapi lebih kayak memberikan sebuah janji perlindungan ya, bahwa gini, secara emosi ya, buat kamu yang kalau misalnya lagi kayak acak adut banget gitu, sini kamu punya tempat untuk pulang, rumah kamu itu aku, di mana kamu tuh bakal merasakan keamanan, kenyamanan dan kehangatan. Celah, luar biasa banget ya, udah kayak nasi soto nih, bukan begitu Mas Bebski yang cuman lagi bisa makan nasi soto? Oke, keren sih kalau misalnya secara musik, lirik Dewa 19 itu adalah legenda musik Indonesia ya. Karena liriknya selalu dalam, musiknya juga gak pernah biasa. Dikenal sebagai sebuah band yang cukup eksperimental ya, mencoba segala macam cara gitu ya, untuk bisa menghasilkan karya-karya yang tidak biasa tapi tetap terdengar sebagai Dewa 19. Nah, abis ini aku bakal muterin nih Dewa 19 ya, yang judulnya Satu Hati.

0: salah satu ciri-ciri rumah orang kaya adalah punya water heater. Kenapa bisa gitu ya?
1: Alien itu beneran ada tahu?
2: Yailah, yang beneran ada mah dinosaurus.
1: Lah, ayah aku pernah naik dinosaurus.
2: Ayah aku juga kenal sama alien.
1: Ayah aku presiden.
2: Ayah aku bisa terbang. Ah, gak asik lu. Gak usah nongkrong lagi deh.
3: Nongkrongan kamu gak asik? Mending dengerin ini aja nih. Nongkrong bareng setiap Selasa sampai Jumat jam 8 sampai 10 malam. Sama hari Sabtu jam 10 pagi sampai 1 siang. Cuma di 90,2 FM Iswara. Suara warga Indonesia.
0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
4: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya, ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
0: Baby Happy, Mom Happy.
6: Wings Care.

0: gampang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi. Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak. Eh, sekalian foto bareng, boleh nggak?
3: Aman, yang penting

kamu punya water heater, fix kamu masuk golongan orang kaya. Soalnya water heater butuh daya besar buat manasin air. Kalau sering dipakai, konsumsi listriknya bisa gede banget. Pokoknya kurang relate deh buat kamu yang kalau mau nyetrika harus matiin TV dulu.

0: tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Polisi masih menyelidiki misteri dugaan penculikan atlet golf Jesslyn Wijaya oleh 5 pria saat pesta ulang tahun di restoran Jakarta Pusat Senin pekan lalu. Meski ponsel korban terakhir terdeteksi di Jakarta Utara, aparat kini menelusuri petunjuk yang mengindikasikan keberadaannya telah berada di Malaysia. Official Timnas Spanyol menghapus foto Donald Trump menggunakan Photoshop dari dokumentasi resmi perayaan juara Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Trump dicemooh penonton karena mengabaikan isyarat turun dari panggung dan tetap bertahan

akan mengevaluasi harga BBM non-subsidi secara berkala. Di sisi lain, harga BBM subsidi dipastikan tidak naik hingga akhir tahun karena pasokan pengadaan minyak mentah nasional masih aman terkendali. Demikian suara fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM, Iswara, suara warga Indonesia.

92,2 FM suara-suara warga Indonesia. Yes, kita masih di Tuan Muda Sejam bareng Dewa 19. Dimana lagu-lagu yang diputar ini adalah lagu masa-masa kejayaan Dewa 19 dengan suara emasnya Ari Lasso yang khas banget, tetapi ternyata dulu pernah diragukan. Nah, ini ada beberapa hal ya. Fun fact gitu ya tentang Dewa 19 nih, sahabat suara. Tahu enggak sih kalau asal-usul ada embel-embel 19 itu sebenarnya gini. Bandnya kan namanya sebenarnya cuma Dewa gitu ya. Sedangkan 19 itu adalah judul album debutnya mereka. Album apa? Album 19. Nah, karena salah kaprah nih, orang-orang ngira kalau angka ini adalah bagian dari nama bandnya. Oh, Dewa 19 gitu. Udah kayak alamat rumah ya. Ini kalau bisa dikasih RT RW mungkin langsung gak bakal nyasar ya kan. Dan gara-gara itu, wah kayaknya masuk juga nih gitu ya mungkin ya di kepalanya Ahmad Dhani ini langsung. Ya udah sih, kita resmiin aja nama bandnya jadi Dewa 19. Sedangkan angka 19 itu sendiri maknanya adalah penanda usia dari para personil pada saat album 19 itu dirilis, yaitu tahun 1992. Begitu ya. Dan itu adalah momen di mana Ari Lasso bergabung di album ini. Terus juga kalau ngomongin soal Dewa 19 nih, ya dulu tuh Ari Lasso, Ahmad Dhani, terus mereka berdua ini kan satu sekolah ya, zaman SMA gitu. Terus Dhani tuh ngajakin Ari gabung ya. Waktu itu mereka tuh bawain lagu-lagu gitu, jadi band cover. Band cover lagu kayak Hard to Say I'm Sorry-nya Chicago. Boleh. Itu vokalisnya siapa ya? Peter Cetera ya? Bener gak sih? Bener ya? Ya, Peter Cetera ya. Hard to Say I'm Sorry. Wah, cocok banget sih suaranya Ari Lasso. Kan emang dia kan tinggi gitu ya. Tonenya sama. Tapi walaupun begitu, ternyata suara Ari Lasso itu pernah diragukan. Dimana pada saat latihan perdana di studio musik, suara Ari Lasso tuh sempat habis gitu. Dia ngalamin suaranya dia habis ya. Dan hal ini bikin Andra tuh ngeraguin kemampuannya Ari. Wah, nih orang kok manajemen vokalnya agak kurang oke ya, belum se-oke atau se-stabil itu gitu. Tapi ternyata Ari gak mau diragukan. Jadi dia berhasil membuktikan bahwa suaranya bisa balik lagi kok gitu. Dia maintain beneran suaranya. Dan pada saat tampil tuh di acara panggung sekolah Bazar Semada ya, SMA 2 Surabaya, balik lagi suaranya udahan. Begitu. Sempet sih ya kalau kamu ngikutin band ini Dewa, di masa-masa keemasannya itu justru secara internal tuh ada masalah datang ya. Dengan formasi waktu itu Ari Lasso, Andra, Erwin, terus Ahmad Dhani, terus ada Wong Aksan juga. Sebenarnya namanya tuh Aksan Schumann ya. Kenapa di depannya kasih Wong? Itu supaya melengkapi singkatan Dewa ya. Dhani, ya kan? Dhani, Erwin, W-nya itu Wong Aksan gitu. Karena sebelumnya kan bukan Aksan ya kan? Terus A-nya itu Andra sama Ari gitu. Nah, pada waktu itu ternyata di tahun 1999 ya, Ari memutuskan untuk mundur dan kemudian menjalani rehabilitasi, fokus penyembuhan karena sempat terjerat masalah narkoba. Erwin juga, dan ada masalah internal juga di band ini yang membuat kemudian Aksan juga nggak bergabung lagi dengan Dewa 19. Dan kemudian mereka jalan masing-masing ya sebagai solo ya, karir solonya masing-masing, bersolo karir gitu. Sempat juga Ari waktu itu duet bareng sama Melly Goeslaw ya, Jika. Kalau kamu ingat Jika Teringat, nah itu adalah salah satu lagu yang dibawain sama Ari Lasso setelah dia gak lagi gabung sama Dewa. Oke, masih ada beberapa lagu yang bakal diputerin dari Dewa 19 di Tuan Muda Sejam Bareng ini. Yang berikutnya aku bakal puterin masih ada dua lagu lagi. Tak Akan Ada Cinta Yang Lain
dan ada cukup Siti Nurbaya. Check this out.

warga Indonesia. Emang kalau misalnya dengerin satu-satu lagunya Dewa itu, dari tiap lagu itu selalu ada janjinya ya. Janjinya itu manis-manis semua. Gimana nih sama jajanan kamu, manis-manis juga apa enggak? Ya mungkin ini adalah salah satu healing yang bisa kamu lakukan ya. Dengerin lagunya Dewa sambil jajan yang manis-manis gitu. Atau mungkin jajan makan makanan favorit kamu nih, sahabat suara. Gak usah takut boros karena kamu bisa dapetin jajanan dengan promo spesial produk baru cuma di Alfamidi. Jangan sampai kelewatan promo harga spesial produk baru di Alfamidi. Ada So Good French Sausage Lemon Sauce 58 gram dan juga Italian Sausage Hot Truffle 58 gram dengan harga promo beli 2 gratis 2. Oh my god, murah banget kan? Makanya langsung aja kamu belanja produk-produk baru di Alfamidi dengan harga spesial cuman buat kamu pastinya. Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Ya, sekarang ya, sudah jam 6 sore. Bahkan udah jam 6 lebih, berapa nih ya? 6 lebih 8. Ah, padahal tadi aku pengen banget bisa ngepasin angka kembar ya. Tapi ternyata tidak sekembar itu. Tidak apa-apa, sekarang hari Rabu, saatnya buat kita masuk ke modis ya. Jujur, aku dari kemarin tuh nanya sama Gina, apa sih Gin singkatannya, kok gue gak inget-inget, gak apal-apal. Inget itu modal diskon mulu ya. Ternyata makin oke dijamin stylish ya. Kita bakal bahas tentang fashion, hal-hal atau mungkin items yang menempel di tubuh kita atau seringkali kita bawa untuk menunjang penampilan, gitulah kira-kira ya, yang bakal kita bahas buat sore ini. Dan tadi aku sempat juga udah ngobrol sama beberapa troopers yang masih ada di kantor tentang fashion item. Dan jawabannya lucu-lucu ternyata. Aku gak pernah nyangka bahwa ternyata dalam pikirannya mereka, mereka tuh pernah penasaran tentang sesuatu hal, yaitu tentang salah satu entah fashion item atau mungkin fashion statement. Fashion statement kayak misalnya berhubungan dengan kamu pengen ngecat rambut gitu ya, atau hal-hal yang berhubungan dengan fashion.

yaitu adalah ada nggak sih fashion item atau apa sebutannya apa ya kalau kayak gitu ya, apa aksesoris ya, misalnya aksesoris atau mungkin model baju misalnya, atau model top, atau mungkin bottom misalnya kayak bawahan gitu, entah rok atau celana atau kain atau apapun gitu, dan aksesoris lainnya, entah mungkin termasuk alas kaki gitu ya, yang bikin kamu penasaran banget karena kamu lihat di orang lain tuh bagus. Bagus ya, kamu tuh pengen nyoba make itu. Bahkan mungkin saking penasarannya dan kamu antara ragu-ragu tapi agak yakin juga, kayaknya aku juga cocok deh, kamu kemudian mungkin ada yang sempat beli, atau ada juga yang gak beli ya karena gak terlalu yakin. Dan setelah kamu coba, oh, ternyata kok gak masuk ya. Atau mungkin cuma sampai di penasaran aja, penasaran kayaknya dipakai orang kok bagus ya, tapi sampai sekarang mungkin belum sempet juga kamu cobain gitu. Ada nggak sih item-item gitu ya, atau aksesoris misalnya, atau model baju, model pakaian, outfit gitu, yang bikin kamu penasaran pengen nyoba tapi sampai sekarang tuh entah mungkin kamu udah nyobain terus ngerasa nggak cocok, atau kamu masih belum berani untuk mencoba karena kamu mungkin ngerasa norak nggak sih gue pakai itu gitu, entar apa kata dunia ngelihat penampilan aku gitu ya. Boleh langsung kamu drop aja di komen, karena kita sekarang udah di live TikTok nih sahabat suara. Buat yang belum join, ayo dong join. Kemana kamu, jangan sampai kamu nggak join di @isuara.smg. langsung kasih tahu ya, nanti aku bakal spill fashion item apa sih tadi ya yang bikin beberapa troopers di sini tuh pada penasaran pengen nyobain. Jujur ada yang gak nyangka sih jawabannya seperti itu ya. Boleh ya, from top to toe, dari atas ujung kepala sampai ujung kaki, yang bikin kamu penasaran pengen nyoba, kira-kira apa tuh barangnya ya. Kasih tahu aja.

101,2 FMI suara-suara warga Indonesia. Yes, kita lagi ngebahas tentang rasa penasaran ya. Aku gak tahu, masing-masing orang itu tentu sangat subjektif gitu. Masing-masing punya, tergantung dorongan ya. Dorongan niat. Atau mungkin juga selain dorongan niat dari dalam diri kita, ada juga nih yang namanya support system. Kayak misalnya pacar bilang, ya udah, kalau kamu emang penasaran cobain aja dulu. Gitu. Serius gak apa-apa? Ya gak apa-apa kalau emang kamu mau nyoba, biar kamu tahu kamu sendiri tuh serak gak sih sama pakai aksesoris itu, misalnya gitu. Atau kayak misalnya nih, kalau misalnya kamu lagi penasaran untuk mencoba aksesoris, dalam artian kayak misalnya pakai kalung atau gelang gitu yang bersentuhan sama kulit, siapa tahu ada beberapa bahan logam yang mungkin orang tuh kulitnya cukup sensitif, jadi nggak gampang bisa nerima ya. Mungkin ada kecenderungan alergi juga gitu. Ya kan harus dicoba dulu gitu kan, apakah bisa nerima. Kalau secara look kayaknya oke, tapi ternyata kulitnya jadi gatel-gatel gitu kan, ya gimana ya gitu. Kadang ada tuh yang kehalang sama hal kayak begitu. Nah, rasa penasaran ya, rasa penasaran untuk mencoba fashion item tertentu ya, atau mencoba aksesoris yang belum pernah kamu gunakan sebelumnya, ini adalah hal yang wajar tentunya ya. Bisa jadi mungkin karena kita melihat ada satu role model yang dia itu menggunakan satu fashion item atau aksesoris yang menurut kamu tuh apa ya, catchy banget. Terus, oh bagus ya, gitu. Kamu search, harganya berapa nih? Oh, ternyata aku masih ada nih budget segini kalau misalnya untuk nyobain beli. Penasaran nih, kira-kira kalau misalnya aku pakai cocok gak ya? Tapi kayaknya ini momentum deh untuk pakai item kayak gini nih, kayaknya cuma momen-momen tertentu aja. Bisa jadi mungkin karena masuk kategorinya ada yang formal atau ada yang casual banget untuk momen-momen tertentu, atau mungkin karena dari sisi kenyamanan kayaknya gak terlalu nyaman untuk menggunakan satu item tertentu gitu ya, aksesoris tertentu. Misalnya kamu banyak bekerja atau beraktivitas menggunakan tangan yang sampai lengan. Nah, ternyata yang bikin kamu penasaran adalah pakai gelang kerincing-kerincing banyak, rame gitu ya. Yang apa namanya, kayak bohemian-bohemian gitu, bohemian style gitu kan. Tapi ternyata kayak kok gak nyaman ya gitu. Bisa jadi rasa penasaran itu bisa tumbuh karena, atau bisa muncul karena kita melihat seseorang menggunakan itu, dan kemudian kita pengen mencoba. Tetapi hambatannya juga seringkali banyak, karena untuk mencoba sesuatu yang baru itu berarti menantang kita untuk keluar dari zona nyaman di mana kita sudah selama ini terbiasa menggunakan apa yang kita pakai gitu ya. Nah, apa sih yang bisa bikin kita ngerasa ragu untuk mencoba sesuatu yang baru dalam hal berpakaian gitu? Bisa jadi ada nih orang-orang itu kan, orang itu kan satu sama lain tidak sama. Ada orang yang menjadi pusat perhatian itu merasa sangat nyaman, atau malah justru emang dia zona nyamannya di situ menjadi pusat perhatian. Tapi ada juga nih orang-orang yang justru aku invisible, jangan sampai aku menarik perhatian gitu, sehingga takut dinilai. Beberapa aksesoris yang cukup mencolok ya, seperti misalnya topi itu entah dari warna atau dari model. Kalau cuman kayak tracker itu mungkin biasa ya, masih cukup umum gitu dipakai orang-orang. Tapi kalau misalnya kayak tiba-tiba kamu pakai topi fedora gitu ya, atau mungkin tiba-tiba kamu pengen pakai blangkon, atau mungkin pakai bandana yang warnanya misalnya agak bling-bling gitu, padahal kamu jarang menggunakan aksesoris di kepala, ya harus siap untuk menjadi pusat perhatian atau ditanyain gitu ya. Bisa jadi karena mungkin warnanya yang cukup mencolok misalnya. Nah, ini akan mengundang atensi. Kadang ada orang yang merasa cemas atau enggak siap untuk diperhatikan gitu.
Atau hal itu membuat seseorang jadi merasa takut bahwa penampilannya jangan-jangan terlalu berlebihan untuk momen itu gitu. Atau kan gue cuman beraktivitas sehari-hari, masa gue lebay banget sih gitu, harus prepare ini sih gitu. Ada orang yang merasa seperti itu. Nah, takut tuh ya dinilai, atau takut menjadi pusat perhatian. Atau bisa juga ya, gaya berpakaian ini kan adalah merupakan bahasa visual ya, sebetulnya menunjukkan siapa diri kita. Jadi mencoba aksesoris baru itu kayak terasa seperti mengubah kepribadian. Karena kita sendiri belum nyaman atau belum yakin ya dengan pergeseran kepribadian atau personality kita yang akan ditampilkan ketika kita memakai satu aksesoris tertentu, sehingga kadang kita jadi ragu nih, sebenarnya cocok gak ya kalau misalnya ini dipakai buat sehari-hari. Seperti tadi kakak Bebski bilang bahwa dia itu penasaran pengen pakai kalung rantai. Oh my god, rantai regal. Oh, rantai apa? Rantai ya, itu yang warnanya silver padahal ya. Atau mungkin kamu pengen mencoba pakai, bisa pakai warna yang lain dulu kali. Kalau silver, emas itu kan bisa dibilang cukup mencolok, Bebski. Mungkin pakai yang warna hitam kan juga ada ya. Ada yang warna hitam juga, atau kayak kayak warna-warna timah bakar, besi bakar gitu ya. Warnanya agak rusty-rusty gitu. Itu kan warnanya kan ngeblend ya biasanya ya. Enggak terlalu mencolok. Nah, jadi ngerasa kayak ini citra diri yang seperti apa yang akan ditangkap sama orang-orang gitu kali ya. Akhirnya bikin ragu-ragu. Atau karena ngerasa kayaknya kok gak cocok sama outfit yang aku pakai hari ini ya. Besok nyoba lagi dipadu-padan, ya kan, mix and match. Kok gak cocok juga, gak masuk juga ya. Ah ya udahlah, lusa aja. Besok dicobain lagi, kok tetap kayaknya lebay ya. Kadang orang jadi ragu karena apa? Fashion item yang ditambahkan atau aksesoris yang ditambahkan itu kadang terlalu berlebihan untuk pakaian yang kita punya yang ada di lemari gitu. Apakah untuk bisa match harus beli baju baru juga gitu? Itu pertanyaannya. Bisa dicoba. Kalau emang ada dananya bisa dicoba ya untuk menjawab pertanyaan kamu. Nah, terus juga ya, mungkin dengan alasan kenyamanan dan kepraktisan, aksesoris tertentu kayak misalnya kalung panjang, gelang ronce-ronce, ya, anting yang gede gitu, bisa jadi mungkin sedikit mengganggu, sedikit atau banyak mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena memang belum terbiasa. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan keraguan, apakah barang ini nyaman gak ya dipakai sehari-hari atau untuk dipakai seharian. Bahkan cuma sekedar cincin aja kadang ada orang yang ngerasa, aduh kok aku gak biasa ya. Karena kita tidak terbiasa menggunakan itu di bagian tubuh kita biasanya. Begitu ya. Terus gimana sih kalau misalnya kita ngerasa ragu, padahal kita tetap penasaran dan kayaknya pengen mencoba gaya yang baru atau gaya yang lain gitu. Nah, ada nih langkah-langkah yang bisa kamu explore nanti abis ini ya. Aku bakal share ke kamu gimana ya caranya ya supaya kita tuh yakin gitu untuk mencoba sesuatu yang baru, aksesoris yang baru, menambahkan aksesoris baru dalam keseharian kita. Sambil kamu kasih tahu juga nih sahabat suara, boleh kalau misalnya kamu lagi di live TikTok, join di @isuara.smg, langsung drop di komen aja. Kira-kira nih aksesoris apa sih yang bikin kamu penasaran pengen nyoba, tapi kayaknya nggak cocok ya? Takutnya kok malah jadi jatuhnya norak ya? Atau malah justru kok takutnya nggak nyaman ya? Nah, apa tuh kira-kira barangnya?

kulkas bikin listrik makin boros karena semakin sering ngebuka pintu kulkas, ternyata semakin banyak listrik yang dipakai buat ngedinginin kulkas tuh. Jadi stop deh ngadem di kulkas, sahabat suara. Mending kamu ngadem di ATM aja.

102 FMI, suara-suara warga Indonesia. Balik lagi masih di Suara Santai barengan sama aku Lilian Angie. Yes. Dan kita masih di Modis ya. Lagi ngebahas tentang fashion item yang mungkin kamu penasaran pengen nyoba. Tapi karena ya itu tadi ya, ada keraguan. Ragunya kenapa? Bisa jadi mungkin karena menggunakan aksesoris tertentu, menambahkan satu aksesoris aja tuh kayak tiba-tiba mengubah personality kita atau kepribadian kita gitu ya. Atau takut terlalu mencolok di mata orang lain dan nanti kayak dicie-ciein gitu. Cie, gaya banget sih lo pakai shell segala. Wah, kita tuh tinggal di iklim tropis tau gak? Gitu. Ada ketakutan dinilai sama orang lain mungkin, ya kan? Tetapi ya, buat kamu yang ragu-ragu untuk mencoba aksesoris baru atau menambahkan aksesoris baru atau mengganti gaya baru, mencari gaya yang pas, bisa coba mengeksplor ya. Kayak misalnya mulai dari yang kecil, seperti pilih aksesoris yang mungkin simple aja. Simple dulu, paling netral dulu. Misal kayak tadi nih, ada yang penasaran pengen nyobain pakai kalung gitu. Jangan langsung kalung yang warnanya mencolok. Kayak misalnya warna silver atau emas. Pilihlah warna yang tidak terlalu mencolok. Misalnya yang misalnya kayak kalau misalnya kalung rantai itu warnanya hitam atau warna-warna kayak apa ya, yang warna-warna rusty gitu ya, yang coklat kemerahan misalnya gitu. Nah, bisa dicoba tuh. Dari ukuran juga mungkin pilihlah yang ukurannya kecil, yang lebih tipis dulu, jangan langsung pakai yang gede gitu ya kan. Kalau misalnya kamu tidak terbiasa pakai banyak gelang, cobalah pakai satu dulu yang menurut kamu paling nyaman untuk kamu pakai. Jangan langsung semua dipakai ya, atau misalnya pakai jam tangan gitu kan. Nah, bisa tuh ya kamu coba pakai jam tangan yang menurut kamu nyaman untuk dipakai gitu. Terus juga bisa kamu coba cari referensi style ya lewat platform yang bisa memberikan ide atau memberikan inspirasi. Kira-kira kalau orang lain tuh dengan bentuk tubuh yang mirip seperti aku, seusia aku, sama-sama cewek misalnya gitu ya, dengan tone warna kulit yang mirip, itu mereka madu-madaninnya itu seperti apa ya gitu. Kamu bisa cek, kalau aku sih biasanya ceknya di Pinterest, sampai sekarang masih jadi andalan, atau mungkin di platform lain gitu ya. Kayak gimana sih padu padannya kalau pakai aksesoris itu gitu. Nah, terus juga kita harus mengenal dulu bentuk wajah atau postur tubuh kita gitu. Karena bisa jadi nih ada beberapa fashion item yang bisa jatuhnya berbeda ketika dipakai kita atau dipakai orang lain gitu ya. Begitu. Dan kalau misalnya kita udah nemuin yang pas, itu bakal bikin kita jadi lebih pede. Nah, terus kalau menurut aku sih belanja online mungkin akan lebih ekonomis. Tetapi mencoba datang langsung ke mall, terus nyoba langsung ya bercermin, itu akan memberikan kamu pilihan untuk melihat ya. Kita jadi bisa mematut istilahnya ya, mematut apakah kira-kira cocok gak sih sama style aku gitu. Terus kalaupun iya, apakah ini bisa dipakai untuk sehari-hari atau hanya special occasion kayak gitu ya. Nah, dari hal-hal yang seperti itu dulu tuh sahabat suara, kalau emang kamu pengen menambahkan aksesoris baru dalam penampilan kamu.

0: Buat hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
1: Ma, kok keset kita kurang estetik ya?
2: Karena kesetnya udah gak update dong.
1: Terus solusinya?
2: Gampang, tadi mama belanja di Alfamidi dan nemu promo yang worth it banget.
1: Spill, Ma.
2: Belanja minimal Rp100.000 khusus member bisa tebus keset premium Terry Palmer cuma Rp44.900.
1: Serius? Dari Rp169.900 auto upgrade sih?
3: Mulai 1 Juli 2026, khusus member Alfamidi, setiap belanja minimal Rp100.000 dapatkan harga spesial keset premium Terry Palmer hanya Rp44.900. Tersedia dalam 4 pilihan warna menarik. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk, belanja dan nikmati banyak keuntungan hanya di Alfamidi.
4: Belanja puas dengan harga hemat.
5: Alfamidi, belanja puas harga hemat.
6: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
7: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
8: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
9: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
8: Udah sopan, seger lagi.
10: Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kak? Kok seger banget aromanya?
9: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
8: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
9: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
8: Wah, makasih kak.
10: Sekalian foto bareng, boleh gak?
9: Aman, yang penting

LED buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama. Bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.

ya, simple scarf misalnya, atau pakai kacamata, pantas nggak ya pakai kacamata gitu kan, bisa dicoba. Tapi kayak tadi aku bilang, kalau misalnya kamu pengen mencoba menambahkan aksesoris baru yang belum pernah kamu pakai sebelumnya, cobalah pilih dari yang misalnya ukurannya tidak terlalu besar, secara warna dia tuh netral gitu. Jadi kamu kamunya nyaman, tidak merasa terganggu secara sisi kenyamanan. Orang-orang yang ngelihat juga mereka nggak ngerasa ada sesuatu yang apa nih kalau mencolok banget misalnya gitu ya kan. Secara warna kadang tuh kalau misalnya tiba-tiba kita pakai warna gold atau silver atau mungkin warna-warna yang cerah banget gitu ya, bisa jadi mungkin orang-orang langsung notice gitu, dan gak semua orang siap menjadi pusat perhatian. Tadi aku nanya juga sama salah satu troopers, Kak Fajar, dia bilang dia tuh penasaran pengen nyoba pakai celana pendek ya, kan dia tuh punya banyak celana pendek, tapi biasanya tuh warnanya netral-netral. Selain warna hitam, warna khaki, coklat, warna apa lagi ya? Krem kaki, udah ya tadi ya, army, warna hijau army gitu-gitu. Dia tuh penasaran pengen coba pakai warna-warna yang vibrant ya. Warna vibrant tuh misalnya kayak hijau neon, warna kuning lemon gitu. Tapi tuh katanya keberaniannya gak pernah muncul untuk benar-benar mencoba itu. Kita tungguin deh kapan dia bakal muncul ya keberaniannya ya. Ya namanya juga gini-gini, kalau misalnya kita lihat ya, di orang lain kok pantas tapi di kita kok enggak. Nah, bisa jadi hal itu terjadi karena body shape kita juga berbeda dengan orang yang kita lihat. Bisa jadi. Atau mungkin masing-masing orang itu punya personal color ya, yang mana yang paling fit, mana yang paling cocok. Seperti misalnya tone kulit kita itu masuknya ke cool tone atau warm tone atau neutral tone. Kalau kulit aku itu masuknya kategorinya neutral. Jadi kebetulan dari ini ada warna ungu tetapi juga ada warna hijau kebiruan. Itu artinya aku bisa memakai warna cool sekaligus memakai warna warm. Tapi biasanya ada kalau dari kayak misalnya foundation atau apa, ada dia yang emang spesial buat neutral gitu. Setiap orang tuh punya personal color-nya. Ada yang cocok pakai warna-warna dingin, ada yang cocok pakai misalnya warna hitam, putih, abu-abu gitu. Tapi ada juga orang-orang yang cocok menggunakan warna-warna pastel atau warna-warna hangat, warna-warna earthy gitu ya. Jadi ya mungkin ada baiknya supaya kamu ngerasa nyaman, kamu coba cek kira-kira personal color kamu tuh apa ya gitu. Banyak kok sekarang aplikasi yang bisa bantu kamu ya untuk menganalisis kira-kira warna yang cocok sama kamu apa. Selain itu juga proporsi skala tubuh kita mungkin berbeda dengan orang yang kita lihat, kok dia cocok banget ya pakai ini ya gitu. Kayak tadi Katika juga sempat bilang dia tuh penasaran banget pengen coba pakai celana lilit. Aku juga penasaran sih kalau aku pakai celana lilit kayak gimana, karena orang-orang pakai tuh kayaknya fine aja, tapi kayaknya kalau di aku, wah, nggak kelihatan nih mana pinggang mana paha gitu ya. Lurus-lurus aja gitu ya. Balik lagi mungkin proporsinya berbeda gitu kan. Terus juga sebenarnya bikin kita cocok nggak cocok sama aksesoris tertentu itu adalah karena in-close cognition, yaitu adalah kepercayaan diri, bagaimana kita memandang diri kita memakai sesuatu yang baru yang kita tambahkan dalam fashion item kita itu akan mempengaruhi bagaimana kita nyaman atau enggak gitu. Jadi kalau misalnya kamu nggak nyaman, ya orang pasti bakal ngeliat kamu kok kayaknya kamu nggak nyaman sih, canggung banget gitu ya. Dan sebaliknya orang bakal ngerasa kamu tuh kayaknya fine-fine aja walaupun rambut kamu dicat pink misalnya, atau kamu pakai vest ya warna yang cerah gitu. Padahal kayaknya di Indonesia jarang orang-orang pakai rompi atau vest gitu. Ketika kamu tegakkan kepalamu begini, kamu percaya diri dan kamu tidak merasa masalah dengan apa yang kamu pakai, ya orang tidak akan merasa itu sebagai sebuah masalah. Begitu. Biasanya orang yang tampil yakin atau merasa nyaman dengan apa yang dia pakai, walaupun itu bukan sesuatu fashion item yang sering atau banyak digunakan sama orang-orang di sekeliling kita, justru dia bisa memancarkan aura yang lebih menarik ya, dan membuat dia terlihat berbeda.

0: Ya pokoknya kalau mau pakai sesuatu, pastikan kamu merasa nyaman dengan apa yang kamu pakai. Bukan berarti ketika kamu di awal-awal tidak nyaman, maka kamu tidak cocok. Bisa jadi itu masih, ya kita lagi penyesuaian diri aja. Tapi kalau misalnya udah dipakai, terus kok gak nyaman-nyaman, ya mungkin emang gak cocok. Bisa jadi, ya kan? Terima kasih ya yang udah join di Suara Santai, di Modis juga. Besok kita ketemuan lagi ya, jam 4 sore ya. Jangan lupa besok bakal ada seram juga. Dari tadi banyak yang tanya-tanya nih, seramnya besok ngapain? Besok bakal baca-baca kisah-kisah pengalaman orang yang punya petualang, pengalaman horor tuh ya, kayak bakal seru tuh. Jadi jangan lupa untuk join ya. Kalau gitu Lilian Angie pamit, sekaligus juga pamit di TikTok juga ya, live TikTok. Terima kasih buat yang udah join di sini. Lilian Angie pamit bareng sama Bebski Broadcast Operator yang mau nyoba kalung regal abis ini. Doain cocok buat dia ya. Sampai ketemu besok, sahabat suara. Buat yang mau istirahat, selamat istirahat. Yang mau makan malam, selamat makan malam. Dan juga selamat istirahat ya. Bye-bye.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
2: Iswara.
1: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Iswara.

dan seru-seruan bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Iswara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan

Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_fall06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara. Bernada Bersuara Volume 6 didukung oleh 23 Semarang Show.

Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.
4: Suara warga Indonesia.

0: walaupun TV kamu gak nyala, kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu gak kenapa?
1: Segernya kelewatan! Baru Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea bisa nyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wings Care.
9: Dari nominasi program terbaik Iswara Awards 2025 adalah
6: aduh deg-degan.
9: Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
10: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
11: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
10: Udah Pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
11: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
10: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Walaupun gak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
12: Dengarkan Iswara di mana aja,

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bo, bo, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah, elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang gak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari.

90,2 FM suara-suara warga Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat suara. Selalu ada aja ya opening-opening aneh kalau dari aku ya. Maaf. Mungkin pada tanya kan, kok kamu kok gak kayak penyiar sih ya, suaranya kayak di biasa-biasain aja, gak terlalu yang kayak bagus-bagus banget kalau dibandingin sama Kak Enji. Itu kan enak banget tuh suaranya. Mas Wisnu juga enak. Mas Rio meskipun suaranya agak ngebas tuh masih enak. Gina juga enak, kok kamu kayak ngomongnya biasa aja sih lah. Kita mah nyantai aja kita, ya gak? Tapi kemarin kan aku tuh sempat kan main lah sama temanku. Nah, temanku tuh ternyata masih dengerin radio, dan dia tuh karena aku penyiar tuh, dia tuh suka banget dengerin Iswara kan. Terus dia tuh bilang, "Han, kok kamu ngomong sama pas siaran beda kok enggak ada bedanya sih?" gitu. "Kamu kalau siaran jatuhnya kayak orang pilek gitu." Emang iya ya? Emang iya suara kayak orang pilek ya? Aduh. Ya maaf ya, ini aku soalnya siaran sambil minum es. Ya, aku mah gak suka, bukannya gak suka sih, lebih nyaman aja siarannya modelan kayak gini. Gak yang suaranya tuh kayak terlalu di "Selamat malam suara Iswara Semarang" gitu, gak suka. Jatuhnya kayak radio punya sendiri ya, masa anda Mas Wajar. Takut, ntar biasanya kalau misalnya kayak gini tuh, ntar kalau Mas Fajar dengerin siaran ulang tuh aku dimarahin, "Suaramu gitu." "Ampun Mas, aku minta maaf di radio ya." Oh ya sahabat suara, gimana nih kabar kamu? Siapa yang tadi di kantor membuat sebuah masalah? Ayo, ada gak? Kalau misalnya pun ada, ya udah minta maaf aja ya gak sih? Jangan minta resign. Masa kamu salah langsung minta resign? Jangan, ya udah dinikmatin aja kesalahanmu itu, ya gak sih? Besoknya lagi, jangan kayak gitu lagi. Jangan diulangin. Kalau bisa, kedepannya kamu bisa jadi lebih baik aja. Jangan bad mood, ya gak sih? Apalagi bad moodnya sampai dibawa ke rumah. Jangan sampai ya bad moodmu itu dibawa ke rumah. Kalau sampai rumah ya harus istirahat, ya gak sih? Dan kalau misalnya kamu pas mau istirahat tapi gak tahu mau ngapain, pengen di rumah aja, tapi kalau misalnya aku tidur gak ada yang nemenin, aku juga pusing nih. Hehehe. Tenang aja, bakal aku temenin di nongkrong bareng sama aku, Van Mahendra, yang pastinya nih insya Allah banget ya bakal menghibur kamu dan juga ngasih kamu informasi terbaru, sekaligus bakal ngasih, muterin musik asik buat kamu. Jadi buat kamu yang penasaran hari ini ada apa aja dan pengen dihibur, dengerin aja nongkrong bareng sama aku, Van Mahendra, oke?

FM, suara-suara warga Indonesia. Sahabat suara, baru-baru ini ada satu kabar yang bisa dikatakan itu ini kayaknya bakal jadi kayak cyber nih. Cyber di antara kedua pemimpin sebuah negara bagian dan juga negaranya. Aku ini lagi ngebahas masalah yang baru-baru ini lagi rame banget di berita, dan ini berkaitan sama konflik di Timur Tengah, tapi juga berkaitan juga tentang politik Amerika yang berat sih ini pembahasan kayaknya. Ya Allah, dan berita pertama kok udah berat banget. Jadi baru-baru ini Wali Kota New York menyampaikan pernyataan yang cukup tegas terkait Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Dalam pernyataannya, ia menyebut Netanyahu sebagai penjahat perang. Waduh. Hal ini mengacu pada dugaan kejahatan terhadap rakyat Palestina yang menjadi perhatian dunia internasional. Dan pernyataan tersebut didasarkan pada situasi kemanusiaan yang terjadi di jalur Gaza. Nah, selama konflik berlangsung, banyak laporan mengenai jatuhnya korban jiwa termasuk warga sipil, anak-anak, serta pekerja kemanusiaan lah. Dan kondisi inilah yang kemudian tuh menjadi perhatian berbagai organisasi internasional dan memicu perdebatan di banyak negara. Nah, dalam konteks hukum internasional sendiri, nama Benjamin Netanyahu juga menjadi sorotan setelah Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court atau ICC itu mengeluarkan surat penangkapan terhadap dirinya terkait dengan dugaan kejahatan yang lagi diproses sama pengadilan tersebut. Perlu dipahami ya, ICC itu adalah lembaga peradilan internasional yang dibentuk untuk menangani dugaan kejahatan berat kayak genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan juga agresi. Namun keberadaan ICC juga gak selalu diakui sama semua negara. Nah, kembali ke pernyataan si wali kota New York tadi ya, yaitu mendorong agar pemerintah Amerika Serikat mendukung proses hukum yang dilakukan sama ICC. Bahkan menurut pernyataannya, jika suatu saat Netanyahu berkunjung ke US atau Amerika Serikat, pemerintah seharusnya mempertimbangkan untuk menjalankan proses hukum sesuai keputusan ICC. Namun nih, di sisi lain muncul pandangan yang sangat berbeda. Presiden Amerika Serikat Donald Trump justru menyatakan dukungannya kepada Benjamin Netanyahu. Trump menegaskan bahwa Netanyahu akan tetap mendapatkan perlindungan selama berada di wilayah Amerika Serikat. Nah kan, berantem nih, berantem. Sama-sama Amerika berantem ya. Nah, selain itu, Trump juga kembali menyampaikan bahwa Amerika Serikat tidak mengakui yurisdiksi ICC. Alasannya adalah karena Amerika Serikat bukan merupakan negara anggota Statuta Roma, yaitu perjanjian internasional yang menjadi dasar pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Karena bukan anggota, pemerintah Amerika Serikat berpendapat bahwa ICC tidak memiliki kewenangan hukum terhadap negaranya maupun kebijakan pemerintah Amerika. Bahkan, dalam kebijakannya nih, Trump juga menjatuhkan sanksi terhadap ICC sebagai bentuk penolakan terhadap langkah lembaga tersebut. Sebenarnya kalau ngedengar berita kayak gini, mungkin kamu pada bertanya-tanya kan, kayak, kok bisa sih ada perbedaan sikap yang sangat jauh nih, padahal satu negara? Jawabannya emang karena dalam hubungan internasional ya, setiap negara itu memiliki kepentingan politik sendiri, hukum dan juga diplomatik yang berbeda. Ada mungkin negara yang mendukung penuh keberadaan ICC, ada juga yang memilih nggak bergabung, dan ada pula yang tetap bekerja sama dalam beberapa hal, meskipun bukan anggota. Inilah yang membuat isu hukum internasional itu sering menjadi kompleks banget. Di satu sisi ada prinsip bahwa dugaan pelanggaran hukum harus diproses melalui jalur hukum. Namun di sisi lain ada pertimbangan politik dan juga hubungan antar negara yang juga mempengaruhi sikap masing-masing pemerintah. Dan kalau dipikir-pikir, berita kayak gini menunjukkan bahwa konflik modern itu bukan cuma terjadi di medan perang aja, tetapi juga berlangsung di ruang diplomasi, forum internasional, sampai ke pengadilan dunia. Setiap pernyataan pemimpin negara bisa memberikan dampak yang besar banget terhadap hubungan internasional. Tuh, dengerin tuh. Setiap pernyataan pemimpin negara itu bisa memberikan dampak besar terhadap hubungan internasional. Jadi kalau misalnya ada pemimpin negara yang asal ngomong, asal jeplak, itu tuh juga bahaya tuh. Makanya sebisa mungkin ya, kita tuh harus berhati-hati ketika kita berbicara. Meskipun kita bukan pemimpin sebuah negara ya, kita tuh harus berhati-hati ketika kita berbicara, ya nggak?
Makanya kalau misalnya nih ketika ada orang atau mungkin ya kalau misalnya di konteks berita ini pejabat tinggi yang menyampaikan kritik atau dukungan terhadap tokoh tertentu, biasanya itu langsung menjadi perhatian dunia. Yang juga penting untuk dipahami adalah bahwa isu kayak gini masih terus berkembang. Proses hukum di tingkat internasional itu memiliki tahapan yang panjang, sementara dinamika politik juga bisa berubah seiring waktu. Karena itu, perkembangan mengenai konflik dan proses hukum internasional biasanya itu bakal terus dipantau nih sama banyak negara dan juga organisasi dunia. Nah, sebagai masyarakat yang mengikuti berita internasional, tentu penting untuk melihat informasi dari berbagai sumber yang kredibel. Karena isu kayak gini itu seringkali memiliki banyak sudut pandang. Dengan memahami konteksnya secara utuh, kita tuh bisa melihat persoalan dengan lebih jernih dan enggak cuma berdasarkan potongan informasi yang beredar di media sosial. Yang jelas ya, semua pihak itu tentu berharap konflik yang berlangsung lama ini dapat menemukan jalan menuju penyelesaian yang damai lah. Karena pada akhirnya yang paling merasakan dampaknya adalah masyarakat sipil yang hidup di tengah konflik. Semoga ya berbagai upaya diplomasi, bantuan kemanusiaan dan juga mekanisme hukum internasional itu dapat terus berjalan sesuai peran masing-masing dan tetap mengedepankan perlindungan terhadap warga sipil dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku.

0: sumber energi yang kita punya dan gak bakal habis adalah matahari. Bukan matahari toko ya sahabat suara, tapi matahari yang cahayanya bisa kamu rasain setiap hari. Kalau kamu mau ngerasain kekuatan matahari yang sebenarnya, kamu bisa tuh nongkrong di tengah tubuh muda. Selamat mencoba!
1: Dapatkan berita terbaru
0: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
0: Iswara.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Polisi masih menyelidiki misteri dugaan penculikan atlet golf Jesslyn Wijaya oleh 5 pria saat pesta ulang tahun di restoran Jakarta Pusat Senin pekan lalu. Meski ponsel korban terakhir terdeteksi di Jakarta Utara, aparat kini menelusuri petunjuk yang mengindikasikan keberadaannya telah berada di Malaysia. Official Timnas Spanyol menghapus foto Donald Trump menggunakan Photoshop dari dokumentasi resmi perayaan juara Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Trump dicemooh penonton karena mengabaikan isyarat turun dari panggung dan tetap bertahan saat perayaan trofi berlangsung. Menteri SDM Bahlila Hadalia membuka peluang penurunan harga Pertamax di bulan depan jika harga minyak dunia terus merosot. Pemerintah bersama Pertamina akan mengevaluasi harga BBM non-subsidi secara berkala. Di sisi lain, harga BBM subsidi dipastikan tidak naik hingga akhir tahun karena pasokan pengadaan minyak mentah nasional masih aman terkendali. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM Iswara, suara warga Indonesia.

FM suara-suara warga Indonesia. Sahabat Suara masih dinongkrong bareng sama aku Farhan Mahendra, dan ada breaking news sih Sahabat Suara yang datang dari salah satu program pemerintah nih, yang bisa dikatakan sebagai programnya Pak Prabowo tuh tier SS lah, unggulan banget nih program, yaitu tentang MBG. Jadi baru-baru aja nih Badan Gizi Nasional itu tuh dapat berita, bisa dikatakan apa ya, ya berita sedih juga sih, soalnya Kepala Badan Gizi Nasional Nanik Sudaryati Deyang itu resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada hari ini Rabu 22 Juli 2026. Nah, kabar ini disampaikan langsung oleh Nanik melalui akun Facebook pribadinya setelah berpamitan dengan Presiden Prabowo Subianto. Duh, kok resmi pamitnya? Nah, mungkin kamu bertanya-tanya kan kenapa beliau memilih mengundurkan diri. Ternyata alasannya bukan karena persoalan kebijakan ataupun hal lain yang berkaitan dengan pekerjaannya. Nani menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil karena alasan kesehatan. Cepat sembuh ya Bu Nani. Ia mengungkapkan harus menjalani pengobatan penyakit jantung di luar negeri, sehingga merasa perlu melepas tanggung jawabnya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional. Presiden Prabowo sendiri dikabarkan telah menyetujui permohonan pengunduran diri tersebut dengan mempertimbangkan kondisi kesehatan Ibu Nani. Dan kalau dipikir-pikir, keputusan kayak gini emang gak mudah ya Sahabat Suara, gak gampang. Memegang jabatan di lembaga pemerintah tentu membawa tanggung jawab yang besar gitu. Ada banyak program yang harus dijalankan, banyak keputusan yang harus diambil, dan tentu aja membutuhkan kondisi fisik yang harus prima. Kalau misalnya kita gak prima, beuh, pusing ya gak sih, badan lemes, terus juga sakit-sakitan nanti. Soalnya banyak banget yang harus dipikirin kan. Karena itu ketika kesehatan jadi pertimbangan utama, keputusan untuk fokus menjalani pengobatan itu bisa dipahami. Yang menarik, meskipun pengunduran diri dari posisi Kepala BGN, ternyata hubungan kerja Nanik dengan Badan Gizi Nasional kemungkinan belum benar-benar berakhir. Dalam pernyataannya, ia mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo meminta dirinya tetap terlibat dalam pengawasan lembaga tersebut. Bahkan Nanik menyebut ada kemungkinan dirinya akan dipercaya menjadi Ketua Dewan Pengawas Badan Gizi Nasional apabila struktur dewan tersebut resmi dibentuk. Waduh, naik pangkat berarti ya. Berarti Bu Nani jatuhnya naik pangkat ya. Jadi kalau misalnya jadi dewan pengawas itu artinya meski gak lagi memimpin operasional harian, pengalaman dan pengetahuannya Bu Nani ya meskipun jangka waktunya gak lama, itu tuh dianggap penting untuk mendukung jalannya lembaga itu ke depannya. Nah buat kamu yang mungkin belum terlalu familiar sama Badan Gizi Nasional ya, tapi aku yakin kamu semua pada udah familiar, aku jelasin lagi Badan Gizi Nasional itu apa. Jadi badan ini tuh lembaga yang memiliki peran penting dalam berbagai program yang berkaitan dengan pemenuhan gizi masyarakat. Dan salah satu program yang paling sering dibahas belakangan ini adalah program makan bergizi gratis yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat khususnya anak-anak. Karena itulah setiap perkembangan di Badan Gizi Nasional biasanya itu cukup menarik perhatian publik. Apalagi lembaga ini memegang peran penting dalam pelaksanaan berbagai program yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Dan kalau kita ngomongin soal kesehatan, kisah Bu Nani juga menjadi pengingat bahwa kesehatan itu emang merupakan hal yang sangat berharga ya Sahabat Suara. Jadi jaga kesehatan kamu, kalau misalnya kamu capek istirahat ya, jangan dipaksain. Kalau misalnya kamu capek, ah aku suntuk kalau di rumah ya gak sih, kalau gak main aku bosan, terus kamu paksain main padahal badan udah lemes, suara udah hilang, pilek juga. Terus kalau setiap bangun dari kasur atau mungkin bangun dari kursi kamu tuh langsung kayak ngerasanya pusing gitu kan, itu kamu harus istirahat. Itu menandakan kalau badan kamu itu lagi benar-benar gak baik. Jadi jangan dipaksain tuh buat kamu main ya gak sih. Kamu chat aja teman kamu, next time lah ya aku capek gitu. Aku selain capek badan, aku juga capek sama kamu. Aku capek temenan sama kamu, aku pengen jadi pacar. Waduh. Kalau itu mah jatuhnya ngarep ya.

0: Kira-kira kenapa ya mama kita itu sering nyuruh matiin TV pas mereka mau nyetrika baju?
1: Itu bukan petir, tapi itu kecepatan internet dari oksigen.id yang cepat kayak kilat. Streaming lancar, gaming dan meeting online anti-ngelag. Semua jadi aman terkendali.

0: Pemasangannya cepat, CS-nya juga gercep. Oksigen.id, internet secepat kilat, hidup makin hemat. Mari berlangganan Oksigen.id sekarang, rasakan kecepatannya kayak disambar petir.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wings Care.
1: Matiin TV atau alat elektronik lainnya pas mau nyetrika baju, karena setrika adalah elektronik yang mengkonsumsi listrik yang besar banget. Jadi ya wajar aja sih kalau mama kita nyuruh matiin alat elektronik lain pas mau nyetrika. Kalau enggak, nanti bisa jeglek alias mati listrik.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.
2: Berisik ya, itu kamu ngapain sih?
3: Ronaldo bu, pemain bola zaman sekarang. Ibu mah mana tahu soal olahraga.
2: Dah, siapa bilang? Ibu aja dengerin Penjas, pengen jadi sporty di nongkrong bareng.

Indonesia. Yuhu! Hai, hari Rabu nih, sahabat suara ya. Seperti biasa kalau hari Rabu ini tuh harus semangat apapun yang terjadi. Mau ini matahari terbit dari barat, ya Allah, amin jamong bayi. Jangan kecepatan seperti itu ya. Mau apapun yang kamu rasain sekarang itu harus semangat. Kalau misalnya jam 9 malam, soalnya ada segmen paling semangat di Suara Semarang, yaitu ada Penjas Pengen Jadi Sporty. Nah, malam ini aku pengen ngajakin kamu sedikit bernostalgia, meskipun acaranya tuh belum kelar. Belum ada seminggu. Ya gak sih, Piala Dunia itu belum ada seminggu kan kelar. Nah, aku tuh pengen ngajakin kamu sedikit merefresh ingatan-ingatan kamu lah yang kemarin tentang Piala Dunia. Karena sebenarnya Piala Dunia kemarin tuh emang seru banget. Ada match yang belum kita bahas kemarin, yaitu match di final dan juga perebutan juara 3. Karena itu match seru banget, jadi makanya aku pengen bahas hari ini juga di Penjas spesial Pildun terakhir ya, Pildun 2026 terakhir. Jadi buat kamu yang penasaran dan tahu fakta-fakta unik tentang Pildun kemarin, langsung kasih tahu aku aja lewat WhatsApp 0811 2700902, atau bisa lewat live TikTok kita di @iswara.smg. aku udah live TikTok. Kita bisa seru-seruan bareng di sana, ngobrol-ngobrol tentang apapun di sana, nggak tentang harus Pildun juga boleh. Langsung aja join karena aku udah ready poll nih buat nanggepin kamu ya. Buat nanggepin kamu dengan celetukan-celetukan aneh ya. Jadi langsung aja join di @iswara.smg. Aku tungguin sahabat suara.

Kufalan Mahendra ya, ada sahabat suara. Dan masih ngebahas juga nih masalah Pildun 2026 kemarin yang jujur seru banget ya gak sih. Dan aku jujur agak gak nyangka sih kalau misalnya juaranya itu bakal Spanyol. Ya aku mah berekspektasinya waktu semifinal itu kan yang juara tuh kalau gak Prancis ya Inggris gitu. Spanyol tuh ada di urutan ketiga lah, Argentina baru keempat gitu. Soalnya aku gak suka Argentina. Orangnya curang bro, Argentina anak FIFA. Argentina anak FIFA. Nah, dan malam ini aku pengen ngingetin ke kamu juga. Bukan ngingetin sih, lebih kayak ingin merefresh lah ya beberapa memori tentang Piala Dunia dari awal sampai akhir. Aku udah save juga nih lewat the best memes from the 2026 World Cup Final ya. Tuh yang seru yang pertama itu ada perebutan juara 3 di Piala Dunia 2026 dengan skor akhir 4-6 antara Prancis melawan Inggris. Jujur, ini salah satu match terseru di Piala Dunia yang pernah aku tonton. Kenapa? Karena awalnya di babak pertama Inggris itu tuh nyetak skor 4-0. Bayangin, itu perebutan juara 3, Inggris udah mimpin 4-0 di babak pertama. Gol awalnya dari Inggris datang dari Declan Rice di menit 3, sahabat suara. Bayangin, menit 3. Menit 3 tuh udah gol. Ibaratnya tuh udah set up oper-operan habis sprint gitu kan. Iya enggak sih? Oper dari tengah gitu, das, terus habis itu ke belakang set up bla bla bla bla bla, terus akhirnya Declan Rice finishing gol di menit 3. Terus habis itu disusul sama Ezri Konsa di menit 18. Terus Bukayo Saka juga nambah gol ya di menit 37. Dan tambahan waktu di akhir babak pertama itu 4-0. Jujur ya, waktu itu tuh aku tuh pas Inggris menang 4-0 itu, awalnya tuh aku lagi mau CFD tuh, aku mau berangkat CFD kan. 4-0 yaudah deh, pasti menang Inggris gitu. Terus tiba-tiba aku dikabarin sama temanku, sahabat suara, Inggris itu di babak kedua sempat hampir mengejar Inggris. Prancis hampir mengejar Inggris di babak kedua. Prancis tuh kayak kesetanan bro, dia juga langsung ngegolin 4. Gol pembuka tuh dibuka sama Mbappe ya di menit 48, terus disusul sama Bradley Barcola di menit 54, terus dilanjut lagi sama Mbappe di menit 66. Itu posisi skor 4-3. Itu kan kurang satu gol, Prancis menyamakan kedudukan. Tapi di menit 87, Bukayo Saka berhasil jadi eksekutor penalti dan membuat skor itu jadi 5-3. Jadi 5-3 tuh. Pasti kan di sisinya Prancis kayak, ini masih bisa sih ngejar sih. Ya gak sih, kurang 5-3 ngegolin 2 bisa lah. Nah ternyata itu sempat ngejar di menit 90 plus 6 di mana Ousmane Dembele mencetak gol dan skornya itu jadi 5-4. Kurang satu gol nih, Prancis bisa ngebawa Inggris ke babak extra time. Tapi Jude Bellingham di menit 90 plus 8 dia mengukuhkan posisi Inggris sebagai juara ketiga juga, perunggu juga. Dengan skor akhir 6-4. Jujur, match ini tuh bisa dikatakan kayak match final lah. Soalnya tuh emang seseru itu kejar-kejarannya. Bayangin 4-6 bro, gak expect aku kalau misalnya ada match di Piala Dunia yang golnya itu 10. Total tuh 10 bro. 4-6, ini pasti langsung full senyum tuh. Terus juga yang seru tuh cerita Cape Verde. Cape Verde tuh juga seru tuh. Cape Verde tuh jadi kayak apa ya, juara di hati para penonton Piala Dunia. Ya kita tahu lah ya Cape Verde kayak gimana, ya gak sih? Dia tuh cuma negara kecil, yang isinya tuh bahkan cuma 500 ribu orang kalau gak salah, tuh kurang lebih 500 ribu deh, aku lupa. Dan itu aja kipernya umurnya 40 tahun,
posisi keadaan penglihatan itu agak sedikit kurang, ada selaputnya gitu. Bayangin, bisa memberikan perlawanan yang cukup kuat gitu sama grand finalis FIFA World Cup 2026 Argentina. Berarti kan emang kualitasnya Cape Verde, mentalnya Cape Verde itu emang mental-mental juara, ya enggak sih? Ya enggak? Setuju enggak sahabat suara kalau kayak gitu? Harus setuju dong ya. Dan habis ini sahabat suara, aku pengen ngebahas masalah pertandingan finalnya, di mana kita akan mungkin lebih menjelek-jelekan Argentina ya. Soalnya emang Argentina jelek banget mainnya di situ. Oke, jadi buat kamu yang penasaran, stay tune aja sahabat suara.

0: kabelnya harus tetap dicabut ya sahabat suara. Tahu nggak kenapa?
1: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good

0: karamelize.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
1: Duh, rame banget, jadi enak deh.
3: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
4: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
3: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
4: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
3: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
4: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma Rp7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
3: Wah, makasih Kak. Sekalian foto bareng, boleh gak?
4: Aman, yang penting

0: Kalaupun nggak nyala, kabel TV itu tetap harus dicabut karena bakal menyedot listrik. Nama lainnya adalah Vampire Energy. Karena diem-diem nguras listrik rumah kamu. Kalau dibiarin, bisa bikin listrik di rumah kamu kena anemia.
1: Dapatkan berita terbaru
2: dan tren terkini
1: dengan follow Instagram
2: Iswara.

sama aku Farhan Marhindra ya Sobat Suara, dan masih ngebahas masalah Piala Dunia 2026 yang baru aja kelar seminggu lalu. Sebelumnya shout out dulu buat Spanyol ya, telah memenangkan Piala Dunia 2026. Dan jujur aku seneng banget ya, soalnya Spanyol itu bisa membungkam kebisingan fans Argentina. Dan ini saatnya Sahabat Suara buat apa ya? Buat menjelek-jelekan timnas Argentina.

tim yang terlalu jago. Tim yang ngepulangin Portugal. Itu tuh. Apalagi gak dibantu sama papi FIFA. Kelihatan kan gameplaynya kayak orang bingung, ya gak sih? Jatuhnya kayak orang bingung. Beuh, jatuhnya tuh kemarin tuh final Pildun 2026. Itu tuh jatuhnya kayak Spanyol ngelawan Deportivo. Itu tim apa ya itu ya? Itu tim apa ya Deportivo tuh? Aku ya tim Spanyol juga sih. Deportivo, tapi itu udah di kasta berapa ya? Dia Deportivo ya? Aku lupa. Pokoknya itu udah di kasta beuh. Di bawah banget tuh Deportivo. Dan jujur aja ya, kemarin Argentina tuh juga tidak berkutik sama sekali. Bahkan kiper, ini aku dapat info ya dari orang yang nonton di lapangan, katanya tuh kipernya Spanyol tuh saking gak kerjanya dia milih buat ke kantin katanya. Soalnya gak nyerang sama sekali Argentina sahabat suara. Berbeda jauh sama Spanyol. Tadi tuh aku sempat nemuin foto tentang shot on goalnya Spanyol dibandingin sama Argentina. Bentar, udah aku save kok, mana ya? Wait, tunggu ya, sabar ya. Mana nih? Kalau nggak salah tuh bahkan sampai di menit 100 berapa itu? Lah nih ya di extra time tuh. Extra time tuh berarti 110-an nih. Shot saja itu Spanyol tuh 16, Argentina 0. Terus shot on goal itu tuh 11, Argentina 0. Tapi di ada satu aspek terakhir nih yang akhirnya tuh Argentina bisa unggul atas Spanyol. Jadi di aspek ini tuh Spanyol total ngelakuin 15 kali, sementara Argentina itu ngelakuin 19 kali. Dan aspek itu adalah aspek pelanggaran. Bayangin bro, Argentina 19 kali pelanggaran. Dan itu total kalau gak salah, kemarin tuh aku sempat ngitung ya, kartu kuningnya tuh ada 5 apa ya? 5 kalau gak salah, 5 kalau gak 6 deh. Sama kartu merah satu, yaitu yang didapat sama Enzo Fernandez. Bener gak? Enzo Fernandez kan? Enzo Fernandez. Tuh. Karena kemarin emang Argentina tuh mainnya jelek banget, tapi kasar doang ya. Bahkan kemarin setelah Spanyol menang, itu kan harusnya kan kayak ya udahlah, fair play lah, ngasih selamat ke siapa namanya, ke Spanyol, kalau nggak ya pelukan, biasanya kan pelukan tuh ya, thank you for the match or something lah, say something gitu ke pemenang. Yang dilakuin sama Argentina adalah membelakangi Spanyol. Sumpah, ini ya fansnya pun juga toxic, timnasnya pun juga toxic. Buh. Sebenernya aku kayak ngeliat kemarin tuh, ini apaan dah. Terus juga gak sampai di situ. After match, pemain Argentina itu ngajak berantem pemain Spanyol. Mas, ini mainan bola mas, bukan UFC ya. Jangan kayak gitu bro. Ya Allah, sumpah Argentina tuh kemarin parah banget. Tapi sebenarnya kalau ngomongin spotlight ya, WWE kali kataman dari live TikTok setuju. Kayak WWE kemarin jatuhnya pemain Argentina dicekik lah, dibanting lah, diapain. Wah, pokoknya kekerasan banget kemarin tuh mainnya. Dan kalau ngomongin World Cup final juga yang menurutku agak kurang sih lebih kayak ekspresiku bikin data tuh adalah mid game ya. Oh sorry, halftime show World Cup. Jujur, itu tuh agak kayak kurang menurutku. Kenapa? Soalnya kelamaan. Aku tuh kasihan sama pemainnya. Karena apa? Kalau pemain bola itu, setauku ya, kalau istirahatnya kelamaan, ntar tuh keburu dingin badannya. Jadinya tuh nggak bisa maksimal perform. Makanya kemarin dengan adanya halftime tuh menurutku kayak, ini buat apa dah halftime gitu? Terlalu Amerika mas, menurutku ya. Kalau ada halftime tuh terlalu Amerika. Bahkan jujur aja ya, aku tuh ngelihat
half time tuh muka aku tuh kayak ini apa anda sinis banget sumpah. Kayak buat apa gitu ada half time ya, nonton bola aja. Tapi kalau ngomongin spotlight di kemenangan Spanyol kemarin, spotlightnya itu menurutku bukan pemain Spanyolnya, tapi adalah adik bungsu Lamine Yamal, si Kyle. Beh, itu bocah ya. Gak cuma pas di final aja. Sebelumnya tuh dia tuh juga sempat viral dengan foto meletnya dia ya, yang katanya tuh itu buat ngemeletin si Yamal. Terus ngebuat si Yamal tuh ketawa di tengah-tengah match. Dan kemarin di final juga banyak banget foto-foto yang viral dari doi, yang dimana dia pakai topi, terus juga dia dikasih topi sama pak polisi, terus dia lari-larian tuh di tengah lapangan. Tapi ada momen video, dia kan masih kecil tuh, umurnya kalau gak salah masih 2 tahun apa 3 tahun gitu. Jadi dia tuh posisi tuh lari dari gawang ke tengah lapangan. Jujur aja ya, itu tuh aku hitungin, itu cuma dalam waktu kalau gak salah tuh 13 detik apa 15 detik gitu. Berarti kan emang si dia itu bibit-bibit striker-striker buat kayak gantiin Nyamal gitu. Soalnya lari dia kenceng, padahal tuh dia masih kecil tuh. Sumpah, boh. Kalau saranku sih ya, buat PSIS Semarang, coba deh kontrak adik Yamal dari sekarang. Potensinya ada, sumpah. Itu berpotensi banget tuh. Dia bisa waktu kecil umur 3 tahun aja bisa lari dari gawang sampai tengah lapangan cuma 15 detik aku hitungin.

0: kantong, matiin aja rice cookernya biar hemat energi. Ada yang tahu kenapa?
1: Segernya kelewatan. Baru lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Apakah kamu sudah menemukan yang saya cari?
6: Oh, tentu sudah, Tuan Muda.
5: Baik, baik, baik. Apa istimewanya?
6: Kalau yang lain cuma bisa sekali dua kali saja, yang ini saya jamin bisa satu jam, Tuan Muda.
5: Apa yang di pikiran kita sama, kan?
6: Iya dong, Tuan Muda sejam bareng yang full muterin lagu-lagu dari satu musisi yang hits di tahun 2000-an, kan?
5: Betul sekali.
6: Kalau yang lain cuma muter satu lagu dari satu musisi, di Tuan Muda sejam bareng kamu bakal dengerin satu jam full lagu dari artis pilihan kamu selama satu jam.
7: Ingat ya, Tuan Muda sejam bareng setiap Rabu jam 5 sore cuma di Suara Santai.
0: Mematikan rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.

Suara-suara warga Indonesia. Itu tadi ya sahabat suara, aku udah ngajakin kamu buat nostalgia sedikit tentang Piala Dunia yang baru aja kelar seminggu kemarin. Ya semoga aja kedepannya Piala Dunia juga masih berkesan lah ya, di Piala Dunia seri-seri selanjutnya. Kita tahu kalau 2010 tuh yang paling berkesan, tapi kalau 2020, yang 2026 ini tuh juga ya gak kalah berkesannya lah. Seru juga, banyak banget match-match yang gak terduga. Banyak banget negara-negara yang diperhitungkan bisa jadi juara, eh malah ternyata enggak. Terus ada juga dua legend yang harus berakhir mengecewakan. Ya gak sih? Berakhir mengecewakan karena ya gak bisa jadi juara Piala Dunia gitu. Tapi ya gak apa-apa, namanya juga match, pertandingan. Semua bisa menang, semua bisa kalah. Kita gak bisa mengatur siapa yang menang, siapa yang kalah juga. Namanya biar fair juga. Ya gak sih? Kita tunggu aja series FIFA Piala Dunia selanjutnya yang mungkin banyak banget kejadian-kejadian seru ke depannya juga. Karena itu sahabat suara, aku sekalian pamit aja karena jam 10 juga nih. Jujur aku udah capek. Aku udah capek banget. Aku sekalian pamit.

0: kita harus hemat energi?
1: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: dari Wings Food.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan melindungi kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
2: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Wings Care.
5: Sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk kita hemat energi bareng-bareng.

sedang mendengarkan Iswara. Suara warga Indonesia.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Polisi masih menyelidiki misteri dugaan penculikan atlet golf Jesslyn Wijaya oleh 5 pria saat pesta ulang tahun di restoran Jakarta Pusat Senin pekan lalu. Meski ponsel korban terakhir terdeteksi di Jakarta Utara, aparat kini menelusuri petunjuk yang mengindikasikan keberadaannya telah berada di Malaysia. Official Timnas Spanyol menghapus foto Donald Trump menggunakan Photoshop dari dokumentasi resmi perayaan juara Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Trump dicemooh penonton karena mengabaikan isyarat turun dari panggung dan tetap bertahan

akan mengevaluasi harga BBM non-subsidi secara berkala. Di sisi lain, harga BBM subsidi dipastikan tidak naik hingga akhir tahun karena pasokan pengadaan minyak mentah nasional masih aman terkendali. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia.

Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,4

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

0: hitam.
1: Loh, bo, bo, ibu, gelap banget ini. Hey, mati listrik ya.
2: Gak usah panik, kita itu harus terbiasa sama situasi kayak gini. Sekalian hemat energi, apalagi sekarang lagi ada perang tuh di Timur Tengah.
1: Ah elah, timingnya gak pas banget ini tapi.
2: Ya udah, sabar, bentar lagi juga nyala.
3: Bentar, itu suara apaan bu?
1: Ya ilah, ini mah bukan hemat energi. Cuma rumah kita aja yang gelap. Tuh, token listrik kita habis ini mah.
4: Di situasi yang kayak gini, kita itu harus membiasakan penggunaan energi secara bijak dan

efisien. Mulai dari matiin lampu atau alat elektronik yang gak kepakai, sampai maksimalin pencahayaan alami dari matahari. Langkah sederhana yang kamu lakuin bisa membuat perubahan yang signifikan buat kita semua loh.

101 FM Bandung.

0: Buat hemat energi, banyak yang lebih milih pakai lampu LED daripada lampu pijar. Kira-kira kenapa ya?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib special.

0: caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoked rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
1: Bu Nana.
2: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
1: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
2: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
1: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
2: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
1: Berarti satunya 2.500.
3: Bener banget, Bu. Promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
2: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar.
4: Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
1: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
3: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
4: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wingscare.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
7: Oh ya, terus? Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
7: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers nggak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
7: Gampang,
8: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
7: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
6: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare.
6: Banyak yang lebih milih pakai lampu LED buat hemat energi karena lampu LED lebih efisien, sahabat suara. Lampu LED mengubah listrik langsung menjadi cahaya, bukan panas kayak lampu pijar. Selain hemat, LED juga lebih awet dan tahan lama, bikin token listrik rumah kamu gak gampang cepet bunyi.
9: Tonton langsung serunya Iswara di YouTube Iswara Official.
10: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Mau tahu berita terupdate, fakta terbaru, dan yang lagi viral?
1: Ini dia, Suara Fakta.
2: Halo sahabat suara, waktunya Suara Fakta bersama saya, Gina Joyo. Polisi masih menyelidiki misteri dugaan penculikan atlet golf Jesslyn Wijaya oleh 5 pria saat pesta ulang tahun di restoran Jakarta Pusat Senin pekan lalu. Meski ponsel korban terakhir terdeteksi di Jakarta Utara, aparat kini menelusuri petunjuk yang mengindikasikan keberadaannya telah berada di Malaysia. Official Timnas Spanyol menghapus foto Donald Trump menggunakan Photoshop dari dokumentasi resmi perayaan juara Piala Dunia 2026. Sebelumnya, Trump dicemooh penonton karena mengabaikan isyarat turun dari panggung dan tetap bertahan saat perayaan trofi berlangsung.

mengevaluasi harga BBM non-subsidi secara berkala. Di sisi lain, harga BBM subsidi dipastikan tidak naik hingga akhir tahun karena pasokan pengadaan minyak mentah nasional masih aman terkendali. Demikian Suara Fakta hari ini bersama saya Gina Joyo. Dengerin terus 90,2 FM, Iswara, Suara Warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia. Indonesia.

bareng si kecil di event bernada bersuara volume 6 spesial Hari Anak Nasional. Buat memperingati Hari Anak Nasional, Suara Semarang dan komunitas Bu Ibu Semarang bakal ngajakin kamu dan si kecil buat nyanyi bareng, rame bareng, dan bahagia.

0: Bernada Bersuara Spesial Hari Anak Nasional bakal diadain di hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026, jam 3:30 sore di Amphitheater Mall 23 Semarang. Jadi tunggu apa lagi? Buruan daftar di bit.ly/bbs_fall06. Untuk info lebih lengkapnya, kamu bisa lihat di Instagram @bernadabersuara.
1: Bernada Bersuara Volume 6 didukung oleh 23 Semarang.

0: penumpang silahkan masuk.
1: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
2: Eh, itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
3: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
2: Udah sopan, seger lagi.
4: Eh, Kak Mohan ya? Lagi ngoles apa kan? Kok seger banget aromanya?
3: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enak. Oles kapan aja, badan langsung seger.
2: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
3: Iya dong, tinggal oles aja langsung fresh. Harganya cuma 7.500 tau. Nih, saya kasih deh.
2: Wah, makasih Kak.
4: Sekalian foto bareng, boleh gak?
3: Aman, yang penting.

0: kita sebagai manusia harus melakukan hemat energi, sahabat suara. Karena secara nggak langsung, hemat energi itu bisa nyelamatin bumi, mengurangi polusi, dan emisi karbon penyebab pemanasan global. Di sisi lain, dompet kamu juga jauh lebih hemat. Yuk, kita hemat energi bareng-bareng.
1: Memutarkan musik pilihanmu.
2: Suara warga Indonesia.

0: udah mateng, mending kamu matiin aja rice cookernya biar hemat energi. Ada yang tahu kenapa?
1: Aku Nasya Zahira, mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini lemon favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Program terbaik Iswara Awards 2025 adalah aduh deg-degan. Suara Seru. Selamat untuk Suara Seru telah memenangkan nominasi tahun ini. Untuk Rio dan Wisnu, silahkan naik ke atas panggung untuk mengambil piala penghargaan.
7: Terima kasih untuk sahabat suara yang sudah memilih program kami sebagai program terbaik.
8: Terima kasih juga buat Tuhan, Mama, Papa, adikku pertama, kedua, ketiga, ponakan satu, ponakan dua.
7: Udah pak, kepanjangan. Piala ini kami persembahkan untuk semua sahabat suara yang sudah dengerin kita selama ini.
8: Jangan lupa buat dengerin Suara Seru setiap Senin sampai Jumat jam 7 sampai 10 pagi.
7: Cuma di 90,2. FM Iswara, suara warga Indonesia.
0: Rice cooker bisa jadi langkah kecil buat hemat energi karena walaupun rice cooker dalam mode warm, alat itu tetap mengonsumsi listrik buat ngangetin nasi yang ada di dalamnya. Kalau nasi kamu mau anget terus, jemur aja di tengah lapangan, anget dan kering.
2: Iswara, siarannya live.